resensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena.

0: Oh, susah kayak nyari sayur.
1: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaik ke?
0: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemah terasa.
7: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: suka di sini.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017.

agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Apa? Ui dah, ba. Gua sayur, ba. Naik lagi, ba.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, ba. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Memasuki bulan suci Ramadan, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh warga Semarang dalam menyambut bulan Ramadan ini. Mereka memiliki tradisi unik yang disebut dengan dukderan, yang telah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Kiai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat. Tradisi dukderan diawali dengan upacara dan penampilan para penari, lalu disusul oleh arak-arakan warak ngendong. Atraksi warak ngendong melakukan parade dari Masjid Kauman Semarang atau Masjid Agung Jawa Tengah.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Pagi Kak Said dan juga Kak Abel.
1: Halo, pagi Kak Minta.
0: Jadi aku panggilnya Kakak, benar?
1: Benar.
0: Sorry ya. Kak Said ya.
1: Benar.
0: Oke, Kak Said dan juga Kak Abel. Jadi teman-teman kita dari Buka Digital Indonesia. Tapi sebelum kita lebih banyak ngobrol nih Kak tentang digitalisasi museum bersama Buka Digital Indonesia, Kak Said dan Kak Abel juga mungkin boleh kenalan dulu sama pendengar Perumah dari Palembang. Kalau kata Mbak Emma tidak kenal kepada saya. Silahkan mungkin sudah ini sayang-sayangan. Boleh kenalan dulu Kak Said, silahkan.
1: Oke, halo teman-teman pendengar sekalian. Kenalin aku, Said Muhammad Givari. Aku founder dari Buka Digital Indonesia.
2: Oke, halo, saya Abel Janiska Laurencia.

0: sama Kak Said dan juga Abel ya, tentang digitalisasi museum bersama Buka Digital. Tapi nih Kak Said, sebelum kita ngobrol tentang digitalisasi museum nih, mungkin Kak Said bisa jelaskan dulu sekiranya tuh apa sih Buka Digital Indonesia ini Kak? Ini aplikasi kah, program kah, atau semacam apa Kak Said?
1: Oke, makasih Kak Mita. Jadi untuk teman-teman, Buka Digital Indonesia itu kita adalah startup company. Jadi kita anak-anak dari Unsri, kita build company untuk bergerak di bidang teknologi. Sejauh ini Buka Digital Indonesia berawal dari Palembang, kita sekarang kantornya di Jakarta. Dan kita udah banyak handle beberapa klien yang ada di nasional, termasuk ada beberapa klien yang ada di Singapura, Jepang dan lain sebagainya. Jadi tujuannya kita sekarang lagi balik ke Palembang lagi, bikin event di Palembang lagi sebagai pengabdian kita ke Bumi Sriwijaya pastinya, untuk gimana sih nerapin digital di bading pariwisata Palembang kayak gitu.
0: Berarti di sini yang digitalisasi di luar museum ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Nah Kak Said, kenapa dari sekian banyak hal-hal yang ada di Sumatera Selatan, tentunya di kota Palembang, kenapa memilih museum nih sebagai yang digitalisasi?
1: Oke, ini menarik banget pertanyaannya. Kenapa museum? Jadi aku sekarang masih S2 dan ini adalah salah satu project tesis aku, di mana kita itu mau nge-build gimana meningkatkan pariwisata di museum. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, kita sebar audiensi dengan banyak tempat, ternyata di Palembang itu yang bisa didigitalisasi itu banyak banget, tapi yang jarang dilihat orang itu adalah artefak-artefak di museum. Gimana pun kan ini adalah tesis yang kita punya riset, jadi kita lihat bahwasannya museum di Palembang tuh banyak sekali, bisa terhitung lebih dari 3 gitu ya. Nah, dari semua museum-museum yang ada, tapi kenapa sih daya kunjungan itu belum begitu signifikan? Bahkan memang ada beberapa museum yang mereka udah ngelakuin berbagai macam promosi. Ada yang bikin video, ada mereka yang bikin lomba dan lain sebagainya, tapi memang belum tersentuh di bagian digital. So kita dari Buka Digital Indonesia bareng tim ya, bareng Abel dan yang lainnya, itu kita tergerak, ya udah, kenapa kita nggak mendigitalisasi ini gitu. Dan cara digitalisasi kita juga kita audiensikan dulu, kita ngobrol juga dengan kepala museumnya, kita open discuss juga, bahkan kita open riset kayak gitu.
0: Oke, berarti nggak pertama-tama tiba-tiba digitalisasi museum ya?
1: Enggak.
0: Said, harus ada beberapa hal yang diperhatikan seperti yang Kak Said sampaikan tadi. Ada pertimbangannya lah Kak Said.
1: Bener banget.
0: Nah, Kak, ini kan banyak orang bertanya-tanya nih. Kira-kira yang dimaksud dengan digitalisasi museum ini seperti apa sih Kak? Ini kan museum orang-orang juga udah nggak terlalu sering, anak-anak Gen Z terutama, Gen Alpha, tentunya Gen Beta juga nggak mau ke museum lagi, dianggap kuno nih. Kira-kira yang digitalisasinya nih seperti apa sih?
1: Oke, nah teman-teman, jadi makasih banyak minta. Jadi yang digitalisasi itu kita bukan lagi kayak orang yang cuman bikin video Instagram doang, atau cuman kita digitalisasi bukan bikin podcast doang atau foto-foto aja, enggak teman-teman. Jadi kita digitalisasi itu adalah kita nge-build artefak yang ada di sana, itu udah pakai izin ya, jadi nge-build itu kita pakai izin, itu dalam bentuk 3D. Dan enggak cuman 3D, kita manfaatin namanya augmented reality. Jadi kita gabungin tuh namanya teknologi augmented reality, di mana nanti produk 3D itu enggak cuman bisa muncul, namun juga bisa hadir di real time. Jadi kalau misalkan teman-teman naruh di ruangan ya gitu ya, bisa seakan-akan lagi megang keris, atau bisa sambil megang topi yang ada di sana, topi-topi Belanda, atau bahkan kayak kain-kain yang ada di sana gitu. Dan enggak cuman itu, jadi kita tuh punya satu concern di mana orang kan pengen datang ke museum itu, mereka harus tahu dulu ada apa di sana.
0: Iya.
1: Benar. Kalau selama ini tuh semuanya dibaca hitam di atas putih doang.
0: Iya.
1: Nah, makanya kalau kayak gitu doang kayaknya kurang ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi kalau misalkan itu kita bareng Abel dan teman-teman yang lainnya

0: gimana kita nggak improve itu dalam bentuk visual yang berbeda. Jadi kita buatnya produk itu benar-benar bisa melayang in 3D gitu ya, dan kita manfaatin namanya augmented reality. Dan nggak cuman itu, di dalam skema ya nanti di Museum Bela Putra Dewa, objek kita itu juga udah ada gamenya.
1: Oke.
0: Ya, jadi kalau misalnya ada gamenya itu, Mbak Mita, teman-teman yang datang itu cuman tinggal ada nanti barcode di sana udah kita siapin gitu ya. Nanti teman-teman tuh diminta untuk bisa explore museum, tapi dengan ini cari ini gitu ya. Nanti mereka harus cari dulu produknya di mana, artefaknya yang mana. Dan nanti di setiap artefak itu udah kita siapin barcode. Mereka juga kalau nge-scan-nya itu nggak bisa sembarangan. Jadi waktu di scan yang sesuai itu baru bisa naik ke level selanjutnya.
1: Seru-seruan ya kan?
0: Bener
1: ya,
0: banget.
1: Udah gak bosen lagi. Nah, Abel kan Gen Z nih, Bel. Kita Gen Z nih. Kenapa Abel tertarik nih gabung di proyek digitalisasi museum bersama Digital Indonesia, Abel?
2: Karena sebelumnya kan memang background Abel di bagian pariwisata, untuk mengenalkan wisata. Jadi ketika mendapatkan kesempatan, alhamdulillahnya bisa tergabung di Buka Digital Indonesia, apalagi ikut serta dalam kegiatan Museum Bela Putra Dewa tadi. Jadi menurut Abel salah satu chance yang baik sekali untuk mengenalkan ke anak-anak Gen Z. Apalagi kan zaman sekarang mereka tuh kayak lebih banyak kegiatan di rumah, lebih banyak kegiatan yang tidak banyak keluar ke tempat-tempat museum gitu kan. Nah, dengan mengenalkan itu, mereka juga bisa nih kayak mau posting nih, mau pegang kalau misalkan ini ada sebuah artefak gitu kan. Untuk para Gen Z bisa banget gitu.
1: Berarti memang benar-benar membantu para Gen Z yang mageran ya, kayaknya butuh masukin Instastory kayaknya lagi pegang artefak. Terus juga tadi Mita

0: kali datang ke museum. Kenapa sih Kak Said akhirnya terpikirkan bahwasanya wah ini Museum Bala Putra Dewa di Palembang perlu nih untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital saat ini, selain memang mempermudah kita ya untuk dari mana saja bisa mengakses apa saja yang ada di museum ini Kak Said?
1: Oke, makasih banyak Mbak Mita. Jadi awalnya itu kita terpikir gara-gara kita main-main tuh kayak ke museum nasional ataupun kita juga baca riset dan segala macam museum-museum yang ada di Eropa, Belanda, yang mereka itu memang punya daya saing yang lebih kuat. Tapi pas kita lihat ya isinya sebenarnya sama, artefak-artefak juga, dan artefak di Museum Bala Putra Dewa itu nggak kalah menarik loh. Bahkan ada artefak itu yang sampai dikirim ke Berlin, kita dapat infonya. Bahkan kemarin tuh ada harimau dan lain sebagainya yang memang artefak-artefaknya tuh cukup menarik gitu loh. Jadi kalau kita bandingin dengan museum-museum yang lain di nasional ataupun di luar negeri pun, salah satu Museum Bala Putra Dewa itu punya ikonik yang cukup menarik. Nah, berawal dari situ kita ngeliat sebenarnya yang mereka lakuin itu untuk ningkatin promosi yaitu penerapan teknologi. Jadi kalau misalkan di luar mungkin ada beberapa teknologi yang sempat viral ya Mbak Mita ya, itu masukin foto wajah nanti bisa nentuin berapa persen sukunya.
0: Oh iya, kayak di bandara ya.
1: Bener. Nah itu kan penerapan teknologi yang adopt di museum nasional kalau nggak salah, dan ada beberapa museum yang lain. Nah untuk di Museum Bala Putra Dewa, kenapa kita adoptnya adalah artefak yang didigitalisasi dalam bentuk augmented reality sama teknologinya, karena satu, artefak-artefak di sini itu benar-benar artefak yang udah lama banget, ada yang udah ratusan tahun, ada yang udah nggak boleh dipegang sama sekali. Bahkan kemarin itu kita buatkan artefak namanya harimau Sumatera sama beruang Sumatera. Nah artefak itu ternyata termasuk dalam apa ya, ada kesepakatan apa sekarang dibawa, dipindahkan ke tempat lain gitu ya. Karena barang artefak itu udah nggak ada, tapi peninggalan kita di sana dalam bentuk 3D-nya itu masih ada. Orang museum bilang mas thank you banget, karena setidaknya ini bisa jadi bukti bahwa ini pernah ada di sini, dan pengunjung masih bisa tetap, oh ini loh yang pernah dipajang di sini, ini yang harimau yang selama ini sering diomongin orang, ataupun harimau Sumatera yang sebenarnya kayak gitu. Berawal dari situ sih Mbak, kenapa kita nerapinnya augmented reality di sini?
0: Berarti memang benar-benar itu bisa menjadi bukti kayak kata orang museum ya, mana yang udah nggak ada di museum kita tapi di digitalisasinya tuh ada seperti itu. Nah kalau dari itu kan Sumatera Selatan nih yang sudah menerapkan buka digital nih Kak Said, kalau sepengetahuan Kak Said museum mana lagi aja sih yang sama kayak kita di Museum Palembang Bala Putra Dewa yang udah bisa juga dilihat di digital?
1: Oke, nah ini fakta baru juga Mbak. Jadi kita tuh ngobrol juga dengan kita banyak koordinasi aja, kita ngobrol sama bagian-bagian terkait. Ternyata boleh dicek juga lagi mungkin nanti, yang nerapin augmented reality di museum itu baru 3 se-Indonesia Raya.
0: Se-Indonesia.
1: Jadi kalau gak salah itu ada di Museum Nasional kalau gak salah, satu, ada satu lagi di museum daerah Surabaya apa Jogja begitu. Nah yang ketiga baru di kita. Jadi kalau satu Sumatera, ini yang pertama benar-benar jadi aplikasi yang udah launching. Oke. Gitu.
0: Berarti ini memang baru di launching, dan mungkin kita cerita sedikit tentang prosesnya nih Kak Said, mendigitalisasi satu artefak kan mungkin butuh waktu nih kayak. Bisa dibilang enggak mudah lah, apalagi satu museum. Kalau dari Buka Digital Indonesia sendiri butuh waktu berapa lama sih Kak untuk mendigitalisasi Museum Bala Putra Dewa sampai akhirnya saat ini bisa diakses sama banyak orang?
1: Oke, jadi jujur prosesnya memang cukup lumayan lama, karena kita itu bukan cuma proses mendigitalisasi aja, tapi kita harus ada izin kan. Izin fotonya untuk jadi karena barang-barang sana itu udah gak bisa dipegang lagi, benar-benar gak boleh dipegang sama sekali di beberapa item. Dan itu sempat jadi apa ya, salah satu yang kesulitan yang kita hadapin lah. Tapi alhamdulillahnya, jadi setelah kita koordinasi, kita diskusi juga dengan Pak Amrullah, Kepala Museum, dan juga dengan tim kita di Buka Digital Indonesia, jadi kita nemuin tuh beberapa hal yang kita bisa selesaikan.

pengerjaan itu kurang lebih hampir setengah tahun untuk nge-build ini. Dengan beberapa tahap dari perizinan sampai akhirnya tuh kita dapat untuk bisa foto dan ngerender ini. Ngerender ini pun itu cukup lama karena tim Buka Digital Indonesia tuh ada memang tim yang disiapkan nanti untuk khusus foto item produk aja, artefak yang ada di sana. Jadi harus difoto satu-satu. Satu-satu kita foto, kita lihat detailnya karena untuk lulus uji dan sampai bisa kita launching itu rendernya itu harus mirip 90%. Jadi benar-benar mirip dari corak, dari bentuk, dari ukiran, karena kan ini budaya ya. Jadi ukiran itu termasuk budaya yang dijaga gitu ya. Nah, dari ukiran, bentuk, bahkan ada beberapa manuskrip yang kayak tulisan-tulisan gitu itu yang harus sedetail itu. Jadi kita berapa kali ngerendernya aja, dan sekali ngerender tuh udah lama banget. Udah capek banget tuh ngerendernya. Dan alhamdulillahnya tim Buka Digital Indonesia yang berambil dan lain-lainnya tuh cukup solid, cukup semangat juga. Tetap kita juga didukung dari pertama pasti orang tua kita, dan juga kita didukung dari pihak museum dan juga dari dinas terkait, juga kita koordinasi dan lain sebagainya gitu.

0: ikut mendigitalisasi museum bersama dengan Buka Digital Indonesia.
1: Yeah.
0: Peran Abel di sini ngapain sih, Bel? Atau Abel jadi pengisi suara? Atau mungkin Abel punya peran-peran lain? Karena tadi kita lihat sekilas bersama dengan Kak Said, di sini ada gambar tadi, maksud Cik Mita, ada ceritanya di balik gambar itu. Apakah Abel jadi salah satu pengisi suaranya? Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang Abel lakukan?
1: Tidak Kak, bukan Abel pengisi suaranya. Bukan. Mungkin Abel cuman, jadi kan itu ada beberapa tim perlunya untuk saling mengkoordinasi dan juga datang ke event-event atau sedang mengumpulkan komunitas nih. Jadi peran Abel untuk memperkenalkan kepada Gen Z, Gen Z yang baru-baru ini harus tahu nih kalau kita tuh juga harus mencintai produk-produk kekayaan peninggalan zaman kita yang ada di kota kita tercinta gitu Kak.
0: Oke, berarti memang kan kita lihat juga Abel di media sosial cukup rajin ya, atau cukup bisa dikata setiap hari pasti ada nih postingan-postingan dari Abel kalau kita pantau media sosialnya Abel. Nah, kalau dari media sosial sendiri Bel, gimana sih Bel? Abel nih sebagai orang yang bisa kita lihat sehari-hari di media sosial, membuat media sosial Abel itu menjadi jembatan untuk mendekatkan audiensnya Abel nih ke aplikasi Buka Digital Indonesia, terutama untuk mendigitalisasi museum ini Bel. Mengenalinya dengan cara gimana sih Bel?
1: Kebetulan Buka Digital Indonesia sendiri itu sudah memiliki Instagramnya dan juga websitenya. Jadi di Instagramnya itu kan banyak promosi-promosi mengenalkan atau video. Jadi Abel repost saja di akun Instagram Abel. Dan Abel sendiri pun mengenalkannya itu melalui environment Abel terdekat dahulu. Terhadap pertama tuh keluarga, yang kedua teman-teman terdekat, yang ketiga mungkin teman-teman pageant dan komunitas Abel dahulu, agar mereka mengetahui dahulu nih apa itu program terbaru ini, tentang Buka Digital ini, tentang aplikasi tersebut. Nah, setelah mereka cukup mengetahui, dan mereka pastinya tentunya tertarik nih. Ketika mereka tertarik, mereka bisa share di akun Instagram mereka sendiri. Jadi begitu tahapan untuk memperkenalkannya.
0: Berarti memang dari orang-orang terdekat dulu ya, saudara, keluarga, segala macam, teman-teman, untuk lihat dulu nih digitalisasi museum kita saat ini. Oke, Abel dan juga Kak Said, kita break dulu sebentar ya. Sebentar, okay. Kita akan menunggu dulu, mungkin ada komen masuk, telepon atau pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempuan dari Palembang yang sedang mendengarkan siaran hari ini. Untuk itu pendengar, sekali lagi cerita informasikan bahwa saja bisa tanya langsung ya melalui YouTube kami Perempuan Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital, serta bisa melalui line WhatsApp kami di 0897-788-4884, atau juga bisa nih bergabung langsung di line telepon 0711-351-656. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Perumahan RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.

0: Sahabat kreatif, kamu pernah dengar gak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dari teman-teman pendengar Rumah Terapi Palembang. Kalau tadi Mbak Cevita sudah puas nanyo-nanyo, kali ini kita bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah pendengar Pro 4 RRI Palembang. Langsung saja ini Kak Said dan juga Abel. Okay. Ada pertanyaan masuk dari Angel di Indralaya. Katanya pertanyaannya, ada apa saja sih Kak tantangan terbesar dalam melakukan digitalisasi museum, terutama dari sisi sumber daya manusia, teknologi, dan pengelolaan koleksi? Itu dari Angel ya di Indralaya. Terus yang kedua ada Bagus di Tanjung Api-Api. Sebentar ya, kalau dari Bagus di Tanjung Api-Api, dia bertanya katanya, gimana sih Kak kita sebagai generasi muda dan juga pengguna teknologi menjaga agar penggunaan teknologi tidak justru menghilangkan nilai sejarah dan keaslian dari koleksi museumnya? Nah, mungkin boleh dari Kak Said dan juga Abel nih menjawab pertanyaan dari Angel Intralaria dan juga Bagus di Tanjung Api-Api. Silahkan Kak.
1: Oke, makasih Kak Angel.

0: Kabel itu nantinya bakal belajar yang selama ini kita ajarin cara foto produknya gimana sih, karena itu nggak boleh sampai salah corak. Jadi ada satu coraknya kayak ukiran, aduh ini ukirannya kurang melengkung aja, aduh kita bisa revisi berkali-kali gitu. Nah terus juga kita manfaatin beberapa teknologi-teknologi kayak penerapan augmented reality, AI dan lain sebagainya, itu untuk apa ya, kalau kita bahasannya itu merender foto produknya itu benar-benar real. Setelah kita foto dalam bentuk 2D, jadi dua dimensi yang kayak kita foto tadi ya, banyak bisa lihat bebekan ataupun ukiran. Nah, untuk membuat dia jadi 3D itu kita harus buat objek yang serupa di sisi yang lain. Jadi kalau 2D itu kan cuma sisi kanan kita fotonya nih, oh ternyata harus ada sisi yang lainnya di sisi kirinya. Nah itu yang perlu tahapan yang detail. Kita juga tetap menggunakan beberapa penerapan teknologi yang sesuai. Sebenarnya banyak banget teknologi yang bisa diterapin ya. Soto, foto, kemudian blender, kemudian kita siapin AI juga dan lainnya, AR juga untuk memvisualisasi itu benar-benar jadi gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan yang paling ribet itu ya itu ngebuat sisi yang berlawanan dengan konsep yang sama. Walaupun kita manfaatin beberapa teknologi, kayak orang bilang, oh kan pakai AI bisa segala macam. Nah, AI pun itu belum 100% bisa sama. Bahkan ada penggunaan yang kita paksa dengan AI, itu bentuknya nggak 100% serupa. Jadi kita harus render berkali-kali. Habis dari situ kita masih ngadepin masalah penyimpanan. Jadi file render itu luar biasa gedenya. Luar biasa gedenya. Jadi ya penyimpanan itu kan harus balik ke server kita. Nah, server yang udah kita siapin dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan karena kita ada kompresi item tapi enggak boleh pecah gambar. Dan apa ya yang paling sulit itu ya itu sih sebenarnya meniniin sih ya, menyatukan beberapa gambar itu ya. Itu yang sulitnya. Gitu.
1: Kalau dari Abel sendiri gimana ya Bel? Nemuin kesulitan gak sih Bel dari belajar apa yang tadi Kak saya sampaikan? Ada beberapa tahapan ya untuk mendigitalisasi museum ini Bel?
2: Kalau Abel sendiri itu berfokusnya ke tim komunitasnya Kak. Iya. Ya kalau Abel sendiri itu baru-baru ini kita ada open magang, itu batch ke-26, itu anak-anak magang juga diajarin, ada terbagi beberapa bagiannya sendiri. Selain itu kita juga akan ada buka komunitas terbaru juga. Jadi komunitas-komunitas sebelumnya itu ikut turut serta membantu dalam digitalisasi museum tadi, dan bakalan ada komunitas lagi kedepannya dengan project-project terbaru tentunya.
0: Gitu. Jadi kabel tuh lebih nyiapin SDM ya sih Mbak. Jadi SDM yang kan misalnya yang daftar banyak gitu ya, iya, untuk komunitas. Nah, Kak Abel tuh bagian seleksinya, terus kita ada nyiapin yang kayak kelas-kelasnya, iya, itu bareng Kak Abel. Apa sih yang diajarin, apa yang harus diterapin gitu.
1: Oke, berarti Abel lebih ke SDM-nya. Sejauh ini minat dari teman-teman Gen Z untuk ikut mendigitalisasi museum besar nggak sih Bel?
2: Awal-awal tuh kayak merupakan suatu tantangan banget ya untuk mengajak, tapi ternyata banyak juga loh SDM-SDM yang tertarik untuk ikut serta dalam mendigitalisasikan ini.
1: Oke, berarti itu nih pertanyaan dari Angel di Italia, bahwasannya hal-hal yang sulit itu pastinya banyak ya, apalagi untuk satu hal besar mendigitalisasi museum. Nah, pertanyaan kedua nih tadi Kak Said dan juga Abel dari Bagusi Tanjung Api-Api yang menanyakan langsung, gimana nih caranya menjaga penggunaan teknologi ini tidak justru menghilangkan nilai sejarah dan keaslian dari koleksi museum tersebut.
0: Oke, itu tuh sama kayak tagline kita itu apa ya, si apa namanya, melihat ke belakang untuk maju ke depan. Jadi kita tetap harus melihat apa artefak-artefak itu sebagai satu apa ya, karena di situ tuh ada budayanya, ada seninya, dan untuk tetap maju ke depan, untuk melihat masa depan ya kita juga tetap harus menghargai itu. Nah, untuk menjaga agar tidak kita nggak lupa itu adalah Mungkin yang pertama budaya itu di

0: Digitalisasi itu bukan musuh dari budaya. Itu yang harus kita pahamin. Banyak orang yang pertama kali saat kita buat ini itu beranggapan, wah berarti akan menghilangkan fitur ataupun yang ngapain menghilangkan apa ya namanya tuh kunjungan dan datang ke sana gitu. Sedangkan digitalisasi dalam urusan museum dan menjaga kebudayaan ya, itu berfokus dalam pelestarian. Gitu. Ada artefak-artefak yang tingkat detailnya tinggi yang udah gak boleh dipegang itu, bahkan mungkin kalau dalam berapa puluh tahun ke depan bisa jadi sudah rapuh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menjaganya. Dan untuk tidak terlena juga ya, teman-teman, tadi kayak bagus sebenarnya itu boleh banget untuk gabung di Buka Digital Indonesia. Mungkin nanti akan banyak proyek-proyek kayak tadi Abel bilang, komunitas yang kita explore untuk museum. Dan rencana kita ke depannya bukan cuma museum Bela Putra Dewa aja. Kita pengen coba nanti museum-museum yang tingkat kota, dan ada wacana juga dari tim kita di Jakarta, karena kita pusat di Jakarta, itu untuk collab dengan beberapa museum di Jakarta juga. Tapi ide awalnya itu berasal dari Palembang.
1: Okay. Ya, benar sekali. Terus ada tambahan nih dari Abel. Kalau menurut Abel sendiri, justru dengan adanya digitalisasi ini, perkembangan dari bagaimana cara kita mencintai sejarah kita itu, justru kita jadi melek digital tahu. Justru dengan adanya digitalisasi ini membuat kita tidak kehilangan akan sejarah. Karena mau gimana pun kita harus tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melestarikan, benar kata Kak Givari, melestarikan gak cuma harus kita datang ke lokasi untuk melihat, tapi kita sekarang harus melek sosial media. Terus lanjut lagi bahwa di tahun 2019 sampai 2020 itu banyak banget tren kayak Pokemon. Ya, Pokemon gitu kan. Nah, justru ini agak mirip-mirip nih Kak, kayak Pokemon. Jadi kita buka aja handphone, nanti bakal ada artefaknya, atau kita bisa foto, selfie, posting di sosial media, di platform TikTok gitu kan. Justru itu lebih keren banget. Menurut Abel udah satu langkah lebih maju dalam mencintai sejarah.
2: Oke, betul sih. Karena itu benar-benar keren, kayak kita bisa megang artefaknya, kayak teman-teman pasti akan heboh deh kalau udah tahu websitenya apa ya. Nah, tapi nih ke Givari dan juga Abel, Mas Sari, ini kan pastinya orang-orang nih kayak beranggapan ini pasti anget-anget di depan bae. Nah, kayak sudah ini ditinggal ke bae, sudah digitalisasi, ke depannya Kak, ini ada apa ya istilah kata tuh wajib Palembang, perawatannya gak sih digitalisasi museumnya, atau memang sudah sekali dibuat ini akan bisa diakses seterusnya tanpa harus di manage lagi Kak?
0: Oke, nah jadi untuk ini karena kita kan full bareng dengan Buka Digital Indonesia as company, jadi semuanya itu ada di server kita. Jadi nggak cuman kayak riset-riset yang, karena ada beberapa yang lakuin riset abis itu aplikasinya udah nggak bisa diakses lagi. Ada juga yang mereka tuh berdasarkan untuk journaling aja, buatnya untuknya paling bertahan sebulan, dua bulan kayak kita. Nah, kalau ini kita enggak, karena kita udah, teman-teman boleh kunjungin Instagram kita atau di Museum Bela Putra Dewa itu, kita emang udah launching aplikasinya, udah langsung bareng dengan kepala museumnya, dan kita udah serah terima juga lah bahasanya. Jadi ini bisa terus diakses gitu, karena udah ada di server kita.
2: Ada kayak maintenance-nya nggak sih Kak sebenarnya? Kayak misalnya ada penambahan-penambahan artefak baru nih di museum, itu akan ditambahkan lagi nggak sih ke depannya? Mungkin update-update terbaru seperti itu.
0: Oke, nah ada banget. Jadi karena kita tuh emang ada project ini bukan cuman sampai di sini. Kita ada pengen tuh buat untuk di beberapa museum lagi, untuk di Palembang. Dan mungkin nanti akan ada beberapa museum juga di daerah Jakarta dan Jabodetabek. Jadi pastinya akan ada ditambahkan lagi beberapa list-list museum yang akan masuk di website kita. Dan gak cuman itu, nanti juga beberapa artefak-artefak yang punya apa ya, ikonik ya, itu akan jadi penambahan terbaru. Karena kan kayak museum, mereka tuh bisa dalam beberapa tahun tuh nambah lagi. Bahkan ada museum tuh yang sifatnya kontemporer, jadi kayak mereka tampilin barang misalnya datang dari Berlin kayak gitu ya. dikirim ke sini nanti dalam berapa bulan tuh bakalan hilang. Nah, yang kayak gitu sebenarnya bisa kita buatkan artefak dalam bentuk AR-nya, augmented reality-nya. Jadi walaupun nantinya udah dibawa balik lagi atau dipindahkan lagi objeknya, orang juga datang sana masih bisa ngelihat lah. Dan bisa lihat informasi terbarunya atau informasi yang ada dari artefak itu.
2: Oke, berarti emang nantinya akan ada maintenance lanjutan ya. Pasti. Kayak update-update terbaru mungkin juga kayak kata Kak Saya tadi, ada barang datang misalnya cuma dipamerin 1-2 minggu itu berarti akan bisa didigitalisasi juga sebagai bukti bahwasanya pernah loh ini datang dibawa ke Palembang seperti itu. Nah, Kak, mungkin dari tadi yang dengerin obrolan kita nih sudah mulai kepo nih. Kira-kira kalau nggak lihat digitalisasi museum ini bisa lihat kemana sih, Kak? Atau mungkin sudah mulai tangannya gatel nih pengen juga lihat artefak-artefak yang ada di museum Balaputra Dewa. Dan juga mungkin Kak Said bisa kasih tahu nih teman-teman cara-caranya seperti apa. Silakan, Kak.
0: Oke, akhirnya sesi ini yang ditunggu.
2: Dari tadi kayaknya dengan cerita kepo nih, pengen lihat. Tadi Cek Mita ngomong pula, bisa jingo ada ceritanya juga, ada sejarah dari ini tadi, barang-barangnya. Nah, mungkin Kak Said bisa jelaskan. Biar dulu di rumah juga langsung bisa cari di HP-nya dan bisa lihat langsung digitalisasi museum ini.
0: Oke, jadi launchingnya aplikasi ini tuh namanya Klik Museum. Jadi teman-teman tuh bisa banget klik cari di websitenya tuh namanya klikmuseum.bukadigital.id. Klik Museum, KLIKMUSUM, Klik Museum .bukadigital.id. Nah, nanti di situ teman-teman akan bisa langsung lihat tuh beberapa artefak kita ada. Macam-macam artefak yang bisa nanti teman-teman cobain di rumah langsung. Nanti tiba-tiba bisa muncul di atas meja teman-teman atau di ruangan kamar teman-teman. Produk kita ada. Benar banget kayak tadi kata Kabel, ini penerapannya yang paling viral tuh pakai Pokemon Go. Jadi kalau Pokemon Go tuh kita bisa lihat tuh ya, ada Pokemon yang lagi diem, bisa ditangkap dan lain sebagainya. Nah, selama ini kan itu teknologi yang sangat mahal, penerapannya juga sangat ribet begitu ya. Nah, di Buka Digital Indonesia kita hadirkan itu dalam bentuk artefak. Jadi nanti teman-teman bisa tuh ngerasain di dalam kamarnya tiba-tiba ada artefak-artefak yang selama ini harus datang ke museum dan lain sebagainya. Bisa ngerasain megang dan lain sebagainya. Nah, di aplikasi ini di bawahnya tuh kita juga gabungin game. Jadi ada gamifikasinya, Mbak. Jadi untuk apa sih gamenya? Jadi untuk teman-teman yang selama ini datang ke museum, aku datang ke museum mau kemana ya? Mau lihat apa dulu ya? Harus gimana? Nah, di gamenya itu teman-teman, teman-teman tuh nanti akan dikasih kayak job desk tugas gitu ya. Silahkan cari artefak ini gitu ya. Nanti di dalam situ bisa langsung nyari. Kita bisa jadi muterin museum lah bahasanya. Kita harus nyari, kita jadi tahu, dan nanti ada soal jawabannya. Benar gak sih? Kayak gitu. Nah, nanti di akhirnya tuh akan dapat poin. Bahkan di event-event tertentu, poin-poin itu bisa ditukar dengan hadiah dari Buka Digital.
2: Berarti emang benar-benar seseru itu ya, dari manapun kamu dan dimanapun udah bisa nih. Ini juga Mita lagi sambil lihat-lihat nih, bisa ya. Terus gamenya itu kalau untuk main gamenya harus di museum, ya Kak ya,
0: karena kita juga pengen anak Gen Z itu juga datang.
2: Iya, nggak cuma lihat dari websitenya aja. Oke, nah berarti kan ini udah bisa teman-teman akses nih sekarang ya, klik museum.bukadigital.id, tinggal dicari aja. Itu langsung tampilan awalnya, langsung teman-teman disuguhkan dengan

0: di digital di program yang buka digital kali ini, Klik Museum, kita tuh pengen ngasih tahu seseru apa sih sebenarnya di museum, ngelihat objek, belajar objek, bahkan ada gamenya untuk sekarang gitu. Mungkin kedepannya kita di Buka di Indonesia berharap teman-teman pendengar setia di Pro RI Pro 4 RRI Pro 4 itu bisa gabung untuk next batch kita untuk di Palembang gitu. Untuk ya kita pasti ada beberapa museum lagi yang udah sedang kita siapkan juga gitu.
1: Benar sekali.
2: Dari Abel gimana, Abel?
1: Kalau menurut Abel sendiri, apalagi untuk kita semua generasi muda, tentunya generasi yang akan meneruskan dan melestarikan kebudayaan di sekitar kita. Jadi menurut Abel, mari kita melek digital dan juga mencintai sejarah kota kita tercinta. Terus jangan lupa untuk follow akun Instagram Buka Digital Indonesia untuk mengetahui sedang bukaan komunitas apa atau sedang bukaan program apa untuk kedepannya. Karena di Instagram itu kita akan share beberapa event-event mendatang atau konten-konten terbaru kita.
2: Oke, jadi teman-teman bisa banget untuk kepo-kepoin Buka Digital ya, Buka Digital Indonesia. Tadi Instagramnya sudah disebutkan sama Abel, dan juga teman-teman saat ini sudah bisa untuk mengakses museum atau Klik Museum ya, dengan website tadi klikmuseum.bukadigital.id. Jadi kamu sudah bisa bermain-main melihat-lihat koleksi-koleksi dari Museum Bala Putra Dewa ya.
1: Benar.
2: Bala Putra Dewa. Mungkin nextnya Sultan Nur Badarudin. Tunggu ya. Ini gebrakan-gebrakan barunya dari bukadigital.id. Dan untuk teman-teman, jangan lupa loh, kayak kata Kak Said dan juga Kak Abel tadi, jangan lupa untuk main ke museum untuk memainkan game dari bukadigital.id. Poin-poinnya tadi bisa ditukarkan merchandise kalau lagi ada acara tertentu. Jadi kayaknya kamu perlu deh follow Instagramnya Bukadigital Indonesia untuk tahu update-nya terbaru dari itu. Oke, terima kasih ya Kak Said dan juga Kak Abel sudah kenalin kita sama Klik Museum by Buka Digital Indonesia. Dan juga teman-teman jangan lupa buat langsung di Klik Museumnya, dilihat-lihat. Main ke museum tuh besok libur, Sabtu Minggu boleh lo main ke museum untuk memainkan gamenya. Dan juga mungkin yang ketinggalan obrolan ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, karena akan terus kami simpan. Dan juga ini merupakan salah satu cerita yang bisa cerita ceritakan di rumah, karena kita akan ceritakan ke anak-anak kita tentang Klik Museum ini. Terima kasih ya Kak Said dan Abel sekali lagi sudah hadir. Untuk pendengar Pro 4 dari Palembang, Cik Mita juga pamit dari ruang dengar Anda, karena setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya siang. Untuk itu Cik Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya.

0: Aba, uy dah, ba. Gosayog, ba. Naik lagi, ba.
1: Nah, Aba double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, ba. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pergi liburan ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form, Bintang

0: Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
2: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
1: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, nak. Program pemerintah yang...
3: Hey, Din, lagi masarin produk baru ya?
4: Iya nih, Rin. Aku baru launching produk baru. Pempek crispy rasa keju yang divakum.
3: Waduh, enak banget nampaknya nih.
4: Bener, enak pasti.
3: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
4: Iya, Rin. Sebagai pedagang, kita kan harus mengutamakan mutu. Kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
3: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu, Din, sudah disertifikasi halal belum?
4: Sertifikasi halal?
3: Iya.
4: Apaan itu, Rin?
3: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini, dia yang urus.
4: Oke.
5: Terima kasih, Din, sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
4: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih, Pak, guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
5: Oh, tentunya banyak sekali. Salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak. Yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
4: Oh, seperti itu ya, Pak ya. Nah, itu berbayar nggak sih, Pak?
5: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
4: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
5: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
4: Oh, seperti itu ya, Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh, Pak.
5: Oh, boleh-boleh. Baik, kami akan proses kok.
4: Terima kasih, Pak.
5: Sama-sama.
0: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Za peci songket Palembang ini bukan cuma peci ya. Nah silakan kapan mulainya, mau mana ceritanya, kami jawab waktu 5 menit. Sekarang.
1: Terima kasih. Yo. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Alza ini mulainya sebenarnya tahun 2020. Yang terbentuknya namanya, tapi 2019 itu sudah mulai di saat era-era Covid ya. Nah, di saat itu kita bikin mungkin dapat hidayah atau ilham kali ya. Apalah yang bikin usaha nih. Kita lagi corona ini kan kemarin. Boleh duit, tapi boleh pahala juga. Tapi tiba-tiba terpikirlah saat itu, oh, ngapa gak bikin peci? Tapi kalau peci hitam kayaknya sudah banyak. Jadi tahu-tahu terjinguklah songket gitu nih. Nah, ngapa gak kain kito bae kan itu kan?
0: Iya,
1: kain songket di rumah. Iya kan?
0: Ada songketnya.
1: Ada kan?
0: Bukan bayangan.
1: Bukan,
0: iya. Imajinasi.
1: Enggak pura kain songket ini baik kan? Itu akhirnya dicobalah. Mulailah tahun 2020 itu kita mulai jualan via online sampai sekarang alhamdulillah mulai, dan pasar untuk di Palembang sendiri juga sudah mulai, ada yang sudah pesan, ada yang toko-toko sudah mulai pesan itu.
0: Udah banyak yang mengetahui tahun 2020 itu. Mainnya lagi awalnya peci
1: memang
0: jingok, mainnya lagi sudah merambah ke tas, pernah ebo
1: iya
0: apa namanya, gantungan kunci. Nah, kenapa pacak terpikir untuk nambah bentuk apa namanya kerajinan ya?
1: Sebenarnya tadinya kan siso potongan dari peci ini kan ada siso potongannya.
0: Iya.
1: Jadi mikir dibuang sayang. Kan mubazir.
0: Benar.
1: Kalau uang tua tuh makan setan kalau mubazir.
0: Kreativitas.
1: Iya. Apalah itu iya. Sayang kan? Mikir-mikir, ini yang banyak siso nih, coba kita anyam-anyam bikin ini, jadilah tas.
0: Tapi warnanya siko dulu awal-awalnya potongan-potongan digabung siko, percaya.
1: Iya, tapi ini memang beda kain potongan ini.
0: Di parak-parak kebaik.
1: Iya, di dekat-dekat kebaik kan. Nah, jadi ada lagi potongan yang kecil lagi, makanya kita jadi ke apa lagi yang paling kecil nih. Oh, bisa jadi gantungan kunci. Jelalah aku bikin souvenir bentuk kan. Bentuk. Iya, bentuk tanjak jadinya kan.
0: Tas mobil.
1: Tak digantung di mobil juga bisa. Itu.
0: Jadi kalau misalnya bawa keluar kota. Sumatera Selatan ini.
1: Iya, jadi tanjak. Bahannya souvenir ini sama bahannya peci sama luar dalam.
0: Songket dengan manual ini.
1: Iya. Versinya.
0: Versi lainnya.
1: Dari yang agak ini iya, kita yang lebih mesin atau dan peci ini kebenaran peci kita ini uniknya di sini anti patah.
0: Anti patah, anti badai.
1: Anti patah, anti air.
0: Oh, anti air.
1: Iya, jadi kalau di ini enggak ada patah, Pak.
0: Serius,
1: Pak? Jadi kita asal. Jadi kena air wuduk di sini kan enggak doh. Bukannya kardus atau karton isinya. Itu dari bahan spon EVA itu.
0: Tidak panas?
1: Tidak.
0: Walaupun itu dari lapangan?
1: Iya, karena kita ada lubang anginnya kasih.
0: Oh, nah ini inovasi juga.
1: Kita kasih lubang angin. Tapi ini sesuai permintaan. Tapi kalau produksi standar dari Alza, dikasih lubang angin.
0: Oh, ada permintaan.
1: Tapi ada konsumen yang tidak minta. Ini. Iya, bisa.
0: Oh, namanya pacak?
1: Custom. Bisa.
0: Custom sejauh ini bentuknya apa Pak? Peci ini mungkin dari songket-songket lama pacar juga
1: bisa Pak.
0: Tapi harus beli 1 meter songketnya ya, 1 lembar ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak pacar itu, nggak minta si kosong peci, nggak minta yang jenis itu aja ya.
1: Tidak bisa Pak.
0: Namanya ini tidak produksi banyak juga.
1: Iya.
0: Mungkin untuk acara nikahan.
1: Tapi kalau tidak pesan si kok tidak masalah sih Pak. Iyo.
0: Pacak juga.
1: Pacak.
0: Walaupun kak yang motifnya kamu dah kata dicari ke.
1: Iyo, itu. Tapi kalau dia ada bahan dewe, mau buat bisa juga. Iyo, itu.

0: bahan dewek bawa ke Pak Sawal lo jadi iya. Jadi peci.
1: Jadi peci Pak.
0: Iya. Sikok lembar songket ini. Ya ini kan ada yang manual ya. Fresh lembar kan 1,5 meter tadi. Berapa songkok dapat?
1: Kalau itu aku tuh biasa beli yo selendang Pak.
0: Oh selendang.
1: Mm-mm. Karena selendang itu aku ambil, iya ambil yang bagian pinggirnya kan, bagian pinggir itu karena ada motif nih.
0: Coba diangkat.
1: Nah, ini motif bagian bawah.
0: Jadi
1: ke peci, kan itu biar seragam dengan ibu-ibu.
0: Iya.
1: Nah, iya. Selama ini kalau keundangan wong kita ini kan ibu-ibunya bae besongket. Iya.
0: Sepaket
1: itu kan. Nah, jadi songket ibu-ibu itu bisa kita potong dikit jadi ke peci.
0: Nah, gitu. Kok dipotong jadi? Tiga, empat.
1: Paca, Pak. Jadi siko selendang tuh bisa jadi empat.
0: Oh. Mm-hmm. Dan harganya lebih terjangkau dari yang kain yang utuh ya.
1: Iya, iya.
0: Selendang gaya.
1: Iya, Pak.
0: Iya. Memang ada tempat kita membuat, Pak? Apa ada keluarga membuat dewek?
1: Aku beli, Pak. Beli dengan perajin langsung. Jadi
0: ya, ada tempatnya ya.
1: Iya, jadi saling bantu sesama UMKM.
0: Inilah namanya dari ciri khas dari peci songket Alza ini idak buat dewek songketnya.
1: Iya, idak.
0: Jadi diong ngambek dari pengrajin.
1: Heeh. Mm-hmm. Nah,
0: itu bagusnya luar biasa nih. Jadi berbagi rezeki benar-benar. Nah, ini Pak sudah sampai di mana Pak peci gitu nih? Ada yang mesen-mesen dari jauh enggak pun luar kota mesen? Ini kan pakai promosi ya? Promosi mana? Jelas.
1: Kalau promosi kita lewat media sosial ya Pak ya. IG, terus juga via YouTube juga. Alhamdulillah peci ini kita jualan dari tahun 2020 itu lewat e-commerce. Kita bisa diikut ke waktu itu program ekspor. Sudah jadi di e-commerce negara tersebut kita ada Pak.
0: Ya.
1: Di Malaysia sama Singapura.
0: Okay.
1: Ada.
0: Ya. Oke. Okay, jadi lu dari mana-mana ya.
1: Alhamdulillah Pak.
0: Kita coba Pak pakai merah Pak. Nanti kita pakai tanya.
1: Iya.
0: Belakang ada pakai yang itu tuh.
1: Nah. Coba.
0: Kita coba dikit ya. Nah, biasa kita pakai tanya coba pakai yang ini. Ya. Nah, baunya mana bahannya
1: tuh? Iya muat dah.
0: Ah, walaupun agak sempit ini lumayan.
1: Bukan murah Pak.
0: Lagi kalau
1: bagus kan. Bisa. Nak pas nyonian.
0: Iya. Dan benar ini sesuai dengan kepala ya.
1: Iya.
0: Ini ukurannya ada
1: ukurannya. Ukurannya ada Pak. Jadi ini ukuran nomor 7.
0: Sama dia 7
1: juga. Iya. Oke. Jadi dia ini ukuran peci kita ini sesuai lingkar kepala Pak.
0: Nah, ini lo ya. Ah, kalau nonton di YouTube itu ini. Nah, bagus pakai ini, bagus saya dari pakai.

0: Ya, Pak.
1: Oh, yang ini rebung.
0: Iya.
1: Ya tahu kan ini rebung.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Kalau ini, Pak.
0: Itu bagian tengahnya kan?
1: Oh, tengahnya.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Oh, iya.
0: Yang di Bapak itu bagian pinggirnya. Jadi enggak terbuang gitu kan?
1: Heeh. Uh-uh. Oke lah kalau emang itu lur yang pengen tanya-tanya silakan ya. Yang pastinya pengen belajar juga boleh, Pak, bagi ilmu.
0: Boleh, boleh, Pak.
1: Belajar memanu cara motong supaya serasi tadi. Kalau misalnya enggak baca motongnya susah, Pak.
0: Iya.
1: Ya. Pak. Selesai barang itu terbuang wae. Berapa tahun pengalaman ini? Berapa bulan ya, belajar motong-motong ya? Atau emang langsung jadi gitu?
0: Yo.
1: Gagal.
0: Yang gagal tuh pasti, Pak.
1: Nah.
0: Di awal-awal itu mungkin pecin di awal-awal mungkin ada sekitar 50-an yang gagal, Pak. Masih disimpan.
1: Iya.
0: Yeah. Wah, ini kurang karena desainnya ini beda sama desain peci hitam peci aku nih, Pak. Ketemu akhirnya ketemu dewek kan. Oh, desainnya akhirnya desain dewek. Kalau peci hitam kan dia tidak ada selipan di sini kan. Kalau peci aku ini kan langsung bah, jadi simple.
1: Iya.
0: Yeah. Itu kan. Banyak gagalnya sampai 50 akhirnya nemu. Akhirnya ketemu dewek.
1: Belajar keluar Palembang enggak? Apa nyengok orang dari ngajin dari Jawa Barat kan?
0: Tidak, Pak.
1: Tidak.
0: Tadinya iya, tadinya nyengok iya otodidak bae nyengok-nyengok di YouTube. Oh, ini bikin peci hitam, tapi akhirnya ketemu dewek. Cara kita kan. Dengan apa? Penomoran. Awal-awal dulu, Pak. Ada yang nak mesen nomor 5, nomor 7?
1: Enggak tahu gitu.
0: Enggak tahu mau mano.
1: Apa kan pala kamu tadi?
0: Iya. Kan

0: Ya sesuai pesanan. Tapi standar sih 6789 lah.
1: Iya. Kalau pesan itu berapa hari, Pak? Jadi
0: sehari sudah, Pak.
1: Serius?
0: Iya, kalau cuma siko.
1: Oh iya iya. Jadi kalau bahannya ada, ya.
0: Kalau bahannya ada.
1: Dalam satu hari bisa.
0: Bisa.
1: Keren, ya, ya. Oke, sekarang beralih ke tas. Jadi tas ini kan tas ebo-ebo. Ada tak kemungkinan kaki ada buat apa klepet?
0: Ada, Pak.
1: Ini kalau ada.
0: Iya.
1: Klepet atau tas yang lanang yang untuk warna HP.
0: Iya iya iya.
1: Ada mungkin, ya. Belum kesana tapi?
0: Sebenarnya sudah ada, Pak. Nah, cuma tidak dibawa, Pak.
1: Oh, ada.
0: Sudah ada di rumah.
1: Kalau selama ini kan beli kulit, ya.
0: Iya.
1: Pernah beli yang songket, yang sprembang, sumsel. Yang... Terus yang paling susah, desain apa, Pak, kalau tas, Pak?
0: Kalau tas itu sebenarnya, Pak, susahnya kalau untuk tas yang aku bikin saat ini nih, susah ngumpuli bahannya. Karena kan bahannya ini percah. Jadi terdiri dari beberapa potongan kain songket itu kan, karena sayang tadi kita bikinlah kayak ini, Pak. Jadi ini satu-satu ini, Pak. Jadi kita anyam dulu kan. Kayak tikar.
1: Kejingan itu jadi siko.
0: Iya, jadi kita anyam dulu siko
1: satu-satu. Ternyata itu adalah potongan-potongan lain.
0: Iya.
1: Tidak kejingoan, Pak, dengan kain-kain potongannya.
0: Kalau sudah jadi, Pak, ya?
1: Iya,
0: cantik, ya. Beda sama dengan siko kain kan, tinggal potong, ya, ini mudah, kan? Iya. Nah, ini kita harus siko satu-satu gitu itu ke.
1: Kalau desainnya, Pak? Atau memang sudah ada di contoh?
0: Iya, kita lihat-lihatlah di media sosial kan banyak, kan?
1: Belum ada desainnya, Pak?
0: Belum ada.
1: Kalau sudah ada kan mungkin ada paten,
0: Pak? Iya, sementara ini belum ada kalau tas, Pak. Kalau PSG ini memang desain kita dewe, Pak.
1: Iya. Belum mungkin siko-sikonya juga kamu tadi yang pakai yang untuk tas tadi apa tahu?
0: Iya, satu-satunya di dunia ini, Pak. Ada katik duonya yang ini kan.
1: Tapi ada biji ngobak yang tapi kalau yang motif yang ganding-ganding tadi baru Bapak.
0: Iya.
1: Kalau biasanya mau siko kayak dipotong.
0: Heeh.
1: Ini ciri khasnya. Tasnya ini beli atau mana itu namanya? Yang bentuk tasnya pun desain dewek apa mau dewek?
0: Apanya, Pak?
1: Yang tak tali-talinya itu
0: buat dewe, Pak. Iya, kita beli dari bahan kulit kan, bikin dari awalnya.
1: Jadi gak usah nak keluar kota, ya.
0: Iya.
1: Bisa sih.
0: Bisa, Pak.
1: Termasuk tas-tas yang cap bermerek itu bisa contoh, kan?
0: Bisa, tadi, bisa, Pak.
1: Maksudnya songket.
0: Okay. Ya kebenaran kita juga kan ikut komunitas juga.
1: Oh, pelatihan-pelatihan pasti ada.
0: Iya, komunitas di rombongan ibu-ibu yang bikin tas atau
1: apa namanya sebutnya?
0: Sriwijaya Sewing Crab namanya.
1: Oh,
0: terus ibu-ibu yang bikin baju juga ikut juga aku
1: gak
0: komunitas.
1: Apa-apa, Pak, ikut. Ibu-ibu galuh.
0: Enggak apa-apa, Pak.
1: Nah, baca pun masih ilmunya.
0: Iya. Kan ini di kita harus masuk ke zona yang tidak nyaman, Pak. Iya. Iya.
1: Jadi kan ibu-ibunya lebih kreatif biasanya.
0: Iya.
1: Belajar dari mereka.
0: Iya, lebih gigih.
1: Iya.
0: Lebih gigih, lebih semangat ibu-ibu iya. Itu.
1: Yang di kerajinan itu yang berapa uang yang kerajinan kayak mengolah songket ya? Menjadi bukan baju ya. Mengolah songket menjadi kayak souvenir
0: gitu. Kalau tas itu mungkin

0: di komunitas kita itu.
1: Oke lah, lumayan. Terus berapa harganya nih? Kita ulas lagi kayak di sesi berikutnya. Berapa harganya?
0: Kalau untuk peci ini atau songkok ini yang dari songket asli kita ini berkisar harga 150 ribuan, Pak. Kalau untuk songket yang mesin itu cuma 50 ribuan.
1: Aduh, jangkau. Yeah. Semuanya aku nak buat acara keluarga kan?
0: Iya.
1: Acara pernikahan biar samu kan, waktu akad nikah atau apa kan?
0: Iya.
1: Antaran-antaran biar ambil.
0: Nak seragam kan pecinya kan?
1: Iya. Pacak lah.
0: Bisa.
1: Masalah warna pacak milih.
0: Pacak milih, Pak. Banyak warnanya kan?
1: Heeh. Songket kita macam-macam warna. Heeh. Pacak nak hitam, merah, hijau, biru.
0: Iya, ada galo, Pak.
1: Apalagi warna emas ini. Dan untuk anak-anak sekolah, nah ini gantungan ini terjangkau juga, Pak. Iya. Lagi merambah ke baju juga, Pak, gitu ya. Bisa jadi gantungan kunci.
0: Mudah-mudahan insyaallah. Iya. Model baju kan, iya.
1: Agak susah memang, Pak, buatnya. Tapi kalau yang tanjak ini apa isinya, Pak? Dalam apa memang kain yang di lipat-lipat?
0: Isinya sama dengan sisa dalam peci ini, Pak. Jadi dia tidak patah juga. Ini
1: tidak basah.
0: Tidak basah juga, tidak apa-apa.
1: Tidak usah dicuci ya.
0: Iya. Tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Yang pastinya kalau bawa ke mana jadi perhatian.
0: Iya. Okay.
1: Oke lah, kalau itu cuma sesi kedua, Pak, ya, Pak Sawal, ya.
0: Ya, oke, Pak.
1: Lemak ngomong-ngomong Pak Sawal. Ya, dia dari awal, dari nol, ya, namanya Pak Sawal, ya, dari awal, ya. Nggak ngajin ini, bukan dari belajar, bingung atau didaknya. Nah, dicubu-cubu-cubu, jadi, ya. Jadi memasukkan juga, ya. Nah, jadi lu galau-galau, silakan yang ingin bertanya kayak di sesi kedua. 0711-351-656, siapa tahu, nih, anda dapat diskon, deh, kalau dibanyain. Oke lah, lalu kita lanjut dengan yang berikut ini.
2: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: bantu bantu atau tenaga kerja lagi?
1: Awal-awal sih DWA-an Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini kalau di saat sudah orderan meningkat, kita ada yang sampai 3 sampai 4 uang pakai itu warga setempat yang dekat-dekat.
0: Nah, ya, jadi warga setempat itu yang diajak ya. Jadi membuka peluang tenaga kerja lah ya misalnya.
1: Iya, Pak. Jadi membantulah kan. Jadi ada yang bagian motongnya, ada yang bagian ngelimnya kan itu kan. Yang bisa jahit langsung jahit itu. Dan aku ajari juga sih.
0: Ada bisa jahit itu
1: banyak? Untuk itu di rumah itu cuma ada siko. Tapi yang untuk di warga yang bantu tuh dia ada yang ada mesin jahit di rumah juga. Jadi bisa bawa balik dia. Nah.
0: Pernah ada dapat pesanan banyak?
1: Pernah sih Pak.
0: Berapa piece?
1: Kalau peci pernah untuk ada acara kemarin pernah 100. Kadang 150 kali pesan kan untuk itu.
0: Kita dijual lagi atau memang untuk acara?
1: Gitu? Untuk acara kayaknya Pak.
0: Kayak partai-partai gitu ya?
1: Kemarin iya. Dia nak pakai peci yang bagian itu bapak-bapaknya, yang ibu-ibunya dia nak pakai. Iya.
0: Kalau semuanya untuk apa ya? Souvenir ya? Boleh tambah nama ya? Di dalamnya dikasih nama misalnya ada perusahaan atau buka buat banyak gitu.
1: Boleh, bisa diatur itu Pak.
0: Partai-partai.
1: Bisa.
0: Jadi peluang juga tuh nantinya bisa atau pajak dijual dengan banyak peserta tadi. Ya. Terus pameran di mana Pak?
1: Pameran yo di mana di alhamdulillah kita waktu di CMN ikut juga Pak kemarin.
0: CMN.
1: Sebelum libur ini kan? Ini kan beberapa minggu ini libur.
0: Iya.
1: Kayaknya minggu ini libur lagi kayaknya gara-gara asap kan? Nah, CMN ikut, gitu kadang pameran di UMKM yang ada pameran-pameran ikut.
0: CMN kan tiap minggu ya?
1: Tiap malam minggu Pak.
0: Ada ya?
1: Alhamdulillah banyak Pak.
0: Banyak. Oh, banyak. Keren ya. Jadi ini kan jadi bisa dikenal juga kan dalam pamerannya.
1: Benar Pak.
0: Terus melok komunitas. Selain ilmu apa juga yang dapat komunitas? Mungkin link untuk tadi pameran tadi.
1: Selain ilmu, kita dapat juga informasi-informasi, berbagi informasi, terus juga berbagi rezeki juga Pak.
0: Waduh.
1: Iyo, kadang ada kawan di komunitas yang kawannya nak nyari peci.
0: Oh iya.
1: Bisa ke kita. Kita juga ada kawan kita nak cari tas, bisa ke kawan kita. Itulah
0: saling berbagi. Jadi bagi informasi lah. Oke Pak, ini kalau peci nih yang kebanyakan yang mesen bentuknya warna Pak? Apa mungkin warnanya lain atau merah kebanyakan?
1: Kalau peci ini kalau bentuk memang kayak ini Pak ya, yang memang standar gitu kan.
0: Yang
1: kalau
0: yang beli banyak.
1: Kalau yang beli itu warna itu memang rata-rata kebanyakan merah sama hitam.
0: Jarang ada kak, tapi ada yang kamu display ya warna
1: lain. Ada biru. Tapi yang itu lebih ke merah sama hitam.
0: Karena bisa kontras ke warna hitam celana, kalau biru baju biru dia
1: aneh. Mungkin hitam mungkin dia pakai sehari-hari kali kan untuk sholat.
0: Dan ini yang menarik juga ya. Tapi kalau sama wanita hati-hati ya pakai.
1: Tidak ada juga Pak.
0: Kaki lupa kan tinggalan ya dipakai orang lain.
1: Iya.
0: Waktu itu tadi nemui Pak Sawarul
1: ini. Buat lagi Pak ya.
0: Ya pastinya ini unik dan menarik ya, karena yang ciri khas kita kan songket, bisa nambah kenal lagi songket ke tingkat nasional bahkan internasional ya. Kunjungan-kunjungan hadir pernah? Kunjungan dari baik itu binaan atau apa
1: pernah? Pernah dari dinas perindustrian kota ya. Oh. Jadi
0: turis-turis belum Pak? Turis?
1: Kalau turis belum, tapi kalau dari luar daerah sering Pak langsung ke rumah, tamu-tamu dari luar kota yang nginap di hotel nak beli. Yang dari Makassar kadang kan ya. Kan berhubung kita usahanya di rumah ya. Kadang jam 9 malam tuh pernah datang.
0: Sudah di display juga?
1: Masuk
0: dalam karung tidak ya?
1: Tidak.
0: Di pamer
1: juga? Iya, kan besok pagi mereka nak berangkat kadang dari Makassar. Pak ini benar buka 24 jam ya? Karena kita di Google Map bukanya 24 jam kan, ya. Cara di rumah kan.
0: Betul.
1: Wong datang nak ngasih duit, ya ngapo sih Pak?
0: Datang
1: ngapo
0: mobil? Terus.
1: Ada wong duo, wong tigo, berarti itu. Sering-sering sudah di rumah.
0: Ya, cak-cak di sentra-sentra tas atau sepatu ya di Jawa sana kan. Ini kemungkinan kalau misalnya bisa jadi sentra juga kalau galak ada Bapak bisa bentuk sentra. Jadi seluruh masyarakat tuh wah jual Bapak nampung ya gitu kan.
1: Ya memang harapan dan cita-cita sih pengen sih Pak. Jadi di kampung tempat aku tinggal tuh aku tuh pengen jadi kampung kreatif bikin peci itu. Jadi makanya mulai penggagas tuh pengen. Kebenaran yo, alhamdulillah aku ini kan merangkap ketua RT pulau di tempat sekarang nih Pak, di RT 22 Pak.
0: Wilayahnya?
1: Wilayah 22.
0: Ah, berdengar. Pak RT Sawarudin, RT 22.
1: Iya. Jadi aku tuh pengen. Pengen di warga aku tidak. Tidak pengen sungai.
0: Darat.
1: Ah, iya. Jadi pengen kayak di Tuan Kentang kan itu kan.
0: Iya,
1: nah, sentra di situ. Iya. Aku pengen tapi masih ya pelan-pelan lah. Iya. Nah, cita-cita ada ke situ.
0: Kalau sentra di koordinatornya Pak Sawarudin itulah. Hmm. Nah, jadi wong nak bertamu itu tidak sih ke tempat baik.
1: Benar.
0: Mungkin ada pengrajin sepatu.
1: Benar. Nah,
0: jadi bisa apa ya bersinergi lah gitu ya. Oke, untuk yang namanya peci nih Pak, tingkat kerumitannya di mana Pak? Ngelim atau jahitnya?
1: Kalau tingkat kerumitannya nih Pak, peci ini kita sebenarnya pemilihan motif.
0: Ah, ya.
1: Kalau motif ini kita jahitnya harus benar-benar ditemukan, bukan

0: Nah, jadi dalam keadaan ada najis atau kotor kita bikin baik kan rasus Pak Mano kan. Ya. Dari segi itu.
1: Kalau orang sudah dipakai untuk sekarang,
0: orang iya, itu.
1: Jadi kita mengeluarkannya produknya dengan tingkat kualitasnya luar biasa.
0: Iya, dengan niat kita memang ini bersih.
1: Benar.
0: Kita yang ngawikinnya juga bersih. Ya. Gitu.
1: Jadi songket bahannya kawikan dengan ketelitian dan ada kualitas juga situ. Karena yang menjamin berapa lama dia memakirkan songket ini kan. Berapa lama Pak kira-kira Pak?
0: Oh kayak tahunan Pak.
1: Iya.
0: Karena
1: ada 11 tahun ini pakai itu masih.
0: Masih ada Pak. Karena tahun di konsumen kita di tahun 2000. Iya.
1: Iya. Bapak buat yang pertama masih ada?
0: Masih ada Pak. Masih ada.
1: Disimpan.
0: Iya. Masih ada. Yang error-error pun masih kesimpan.
1: Untuk sejarah ya.
0: Iya. Masih ada Pak. Masih banyak sih Pak. Iya.
1: Jadi konsumen tadi mana?
0: Di tahun 2020 konsumen beli lagi. Tidak rusak, cuman kalau untuk mungkin waktu itu dia beli yang songket mesin, nama-nama buram kan cahayanya. Tapi kalau songket gitu ini, alhamdulillah tidak Pak.
1: Jadi intinya cobalah untuk memakai yang manual.
0: Iya.
1: Karena itu kerajinan tangan kita nya.
0: Memang benar.
1: Kalau mesin atau dewe bahannya mudah, tidak awet ya. Ya kalau misalnya yang manual 2 tahun, 3 tahun, misalnya kan warna tadi, yang mesin mungkin setengah tahun, setahun sudah. Buram, ya. Ada rupa dan goy.
0: Benar, benar Pak.
1: Okay lah kalau itu, jadi kalau namanya tahan, ketahanan pasti lah ya. Terus, ada pernah datang lagi yang beli? Karena desainnya mungkin bikin desain baru atau?
0: Alhamdulillah sejauh ini sering Pak.
1: Ada ya, apakah dari luar kota juga datang?
0: Iya, banyak jadi langganan kan.
1: Pacar kirim juga
0: deh? Pacar Pak.
1: Oh pacar. Jadi depan baik, Pak Sawah lah, pernah pengen yang motif mana lagi ya?
0: Iya, kita kirim Pak. Iya. Kalau Siko duo, tidak masalah sih kita kirimkan. Kalau dia banyak, terpaksa bayar dulu Pak. Sama Siko, tidak apa-apa dia tidak bayar.
1: Iya. Karena sudah pernah beli kan?
0: Iya. Walaupun tidak dibayar, berarti dia tanggunglah dewek dusunya kan? Iyo, nak dibawa, nak dibawa sholat.
1: Iya, benar. Iya, kan untuk ibadah.
0: Iya, benar kan?
1: Iya. Nipu ya. Apalagi ya tadi kita ini kan niatnya kan untuk nambahin kampung lain.
0: Benar Pak.
1: Apalagi songket nambah rumah lain.
0: Iya.
1: Oke, balik lagi ke tas tadi ya. Berapa seri sudah ada? Sudah berapa desain dibuat?
0: Kalau tas ini sebenarnya belum terlalu didalami ya Pak ya,
1: baru
0: ada beberapa sih, baru coba-coba. Memang produk utama speci Pak, tapi tidak menutup kemungkinan ke tas, bahkan ke sepatu Pak, sepatu juga sudah mulai belajar kan, terus belajar. Untuk sementara ini tas belum terlalu didalami.
1: Bawa sepatu contohnya?
0: Ada sepatu ikut-ikut itu pun ikut pelatihan-pelatihan dari dinas perindustrian dari BPP secara online kemarin belajar kan ikut. Oh ternyata begini bikin sepatu ini itu.
1: Pacak kalau lah, kalau niatnya bagus ya.
0: Benar-benar Pak.
1: Terus uang rumah bantu juga?
0: Uang rumah kalau lagi libur bantu.
1: Apa usaha juga?
0: Uang rumah ngajar Pak.
1: Jadi memang total punya bapak dia.
0: Iya.
1: Mungkin bantu di marketing atau penghitung-hitungan.
0: Benar, yang pasti itu yang bantunya.
1: Susah itu.
0: Iya, Pak. Jadi bendaharanya Pak itu Pak.
1: Iya. Nah, tahu rugi kalau dihitung-hitung tidak benar ya. Ya, jadi kalau yang pengen mulai usaha seperti ini Pak, apa yang harus dilakukan Pak? Awal-awal
0: untuk bisnis ini sebenarnya Pak, niat dulu Pak. Karena biasanya ada kawan-kawan galak nanya tuh bisnis apa sih yang bagus, gitu kan? Kalau secara teori memang bagus kalau bisnis. Yeah. Aku cuma jawab sih kok Pak, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Kalau ngomongnya tidak kita jalankan, tidak jalan. Yang penting apa nak bisnis apa kamu, apapun bisnis itu asal halal, jalankan dulu. Kalau cuma sekedar niat tapi tidak dijalankan Pak, tidak bisa juga. Nak ngatur ke bisnis itu bagus Pak, secara teori bagus tapi kalau tidak jalan. Jadi kesimpulannya bisnis itu, kita nak mulai bisnis itu niat kuat dulu dan jalankan. Kan konsisten tapi Pak.
1: Iya konsisten itu ya. Tapi kalau semua

0: sudah mulai, apalah bagi kita bermain desain atau mungkin cara membuat yang benar, kita harus kita pelajari.
1: Yo, benar benar.
0: Kualitas ya.
1: Mm-hmm, pasti kualitas Pak ya. Nah. Kualitas yang utama Pak. Hmm. Nah, itu kalau dari Alza ini kita mengutamakan kualitas Pak, bukan kuantitas sebenarnya. Karena kita belajar dari produk-produk yang mungkin yang lebih bagus atau apa, ngapa sih dia ini bisa mahal, ngapanya? Oh, ternyata memang kualitasnya memang bagus. Jadi kita memang jago kualitas Pak. Itu pertama itu.
0: Oke, nah kalau itu. Ada niat membuat dealer, gerai atau toko?
1: Kalau itu pasti Pak.
0: Yang ada di rumah ya?
1: Iya, ada. Sementara ini kan barang-barang kita ini peci ini baru masuk di kita kerjasama di toko-toko yang iya ada juga yang dia pesan dan gitu, terus juga ada pesan dengan kita dibuat kan barang kita cak di Al-Quran
0: ya,
1: besar
0: lagi ya.
1: Di Al-Quran
0: beli
1: besar
0: putus,
1: di,
0: iya
1: iya beli putus Al-Quran besar gandus tuh bikin dengan kita.
0: Oh,
1: okay. Kadang ada sekarang ini kita kemarin ada di galeri masjid Kimarogan juga. Oh. Ikut juga kita naruh barang okay. Di situ gitu.
0: Cak yang di sentra di 16 Ilir Permai yang di
1: itu banyak konsumen kita Pak. Banyak, yang punya toko bikin dengan kita juga ya. Yo peci-peci lagi bikin dengan kita, terus kok di Dekra Narsisda Kota Palembang ada juga barang kita di situ Pak. Peci Alza ada di situ di jadi di kantor wali kota lantai dasar itu kan rombongan UMKM ada di situ.
0: Jadi per pabrik lah ya, bukan atas nama Dekra Narsisda.
1: Bukan. Dekra Narsisda membantu UMKM dia.
0: Jadi bisa lebih dikenal lagi masyarakat atau pengunjung di sana. Oke lah, kalau begitu di pengunjung program Pak ini karena kita hari Jumat ya, mau juga berkah di Bapak tadi.
1: Iya benar.
0: Harapan-harapan Bapak untuk ke depan selain punya dealer dewek, apalagi untuk para pengrajin juga.
1: Harapannya sih mungkin lebih disupport dari pemerintah ya, dari UMKM kecil kayak gitu ini mungkin lebih dibantu promosinya. Mungkin lebih dibantu untuk mungkin pelatihan-pelatihan yang lain. Penting itu Pak untuk upgrade kita kan. Karena yang UMKM cak kami ini yo saat tadinya secara manual baik jualannya Pak. Tidak ngerti awal-awalnya. Apalagi lah sudah zaman AI ini kan. Sekarang AI pun baru tahu di 2 tahun terakhir ini, oh AI gitu kan gitu. Itu harapannya itu sih Pak, lebih itu.
0: Oke, modifikasi ada lah kira-kira berapa? Nah, pecahnya peci ini tambah tenjolan dikit, pecah tanjap.
1: Iya, modifikasi ini kemarin sudah ada dari
0: dari Oku Timur kan mirip tanjap.
1: Benar, ada.
0: Jadi bukan Palembang Pak.
1: Belum. Ya kayak kita pikir ke depan itu Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Salamuddin sudah ngobrol-ngobrol.
1: Iya.
0: Luar biasa memberikan pengalaman juga ya, pencerahan. Semoga peci songket Alza Palembang ini ya, pacak dikenal nasional bahkan internasional.
1: Amin.
0: Ya, dengan ya walaupun awalnya dengan modal sikok 2 peci ya, ini menjadi banyak sekarang ini dan bisa dapat mungkin masuk toko-toko atau punya toko dewe lah ya.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih dan sukses selalu. Dan selamat lagi kita undang lagi sini ngobrol-ngobrol dengan mungkin ada desain-desain baru.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dulu galau-galau kita sering ngobrol.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita.

Si ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki

Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Penyebab terjadinya kebakaran hutan. 1. Membersihkan lahan hutan dengan membakar. 2. Membiarkan api yang tidak terawasi, seperti misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang ditinggalkan saat masih menyala. Jika terjadi kebakaran hutan, segeralah 1. Menghubungi pemadam kebakaran. 2. Memperingatkan kepada warga yang lain untuk menyelamatkan diri. 3. Membantu usaha memadamkan api dengan peralatan yang ada. Resiko korban dan kerugian akibat kebakaran dapat diperkecil dengan 1. Membersihkan lahan untuk ladang tanpa menggunakan api. 2. Jika terpaksa menggunakan api untuk membersihkan lahan, harus dikendalikan dengan diawasi. Mari menyelamatkan hutan Indonesia agar hutan kita tetap lestari dengan tanggap bencana.
7: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
8: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
7: Ini sedotan bambu?
8: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
7: Ngurusin ginian ribet gak sih?
8: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
7: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
8: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Joko Suryono, menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di

Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa

0: Yang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro4 Network ya. Pro4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
0: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
1: Kemana ya?
0: Dinas ya.
1: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
0: Lagi cutai.
1: Siap. Ada kok.
0: Ada ya, siap. Nah, Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
1: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
0: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
1: Benar.
0: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
1: Ini hadir langsung.
0: Hadir langsung ya. Nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRNet nih, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
1: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
0: Oh, RRI mana?
1: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
0: Waduh, mantep.
1: Ada siapa? Ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
2: Halo Bang Jo.
0: Iya, apa sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Siap deh.
1: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar nih
0: Bang Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
1: Banget.
0: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro4 Sungai Liat, biar pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
1: Oke, boleh bergabung bersama Pro4 Sungai Liat di 0812-13-14-10-39 nih Bang Jo.
0: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi, SHMSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
2: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
1: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
2: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
1: RRI Persiapan Sungai Liat ya.
2: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong.

0: Gotong Royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
1: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
0: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
1: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Yan gitu.
0: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
1: Yeah.
0: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
1: Secara
0: tetapi
1: visual gitu ya.
0: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri, siapa yang memberikan nama itu. Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
0: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
0: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
1: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
0: Biasa saja atau indah gitu.
1: Indah,
0: tapi dibalik
1: keren.
0: Itu apa?
1: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah
0: betul.
1: Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
0: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi, karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya, dan itu dari mulut ke telinga. Kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya. Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya, atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai.

0: bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu nikmati. Ya setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya, yang pertama saya kira menyimpan itu, mendokumentasikan ya, untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi nggak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke, kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya

0: diksi tadi ya. Yeah. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: ingin
1: langsung.
0: Dibuktikan gitu, secara langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin

0: berbeda dengan bendanya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi
0: terbangun,
1: gitu
0: betul,
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya,
1: lebih kaya
0: ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasi kan itu tanpa batas,
0: ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Eh Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
1: Aduh. Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah, bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap dah. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Ian ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusa

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya. Silakan, Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik.
3: Alhamdulillah Ica, baik ya, bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Iya, kan? Bagus. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Lah kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu selain bahasa Melayu, bahasanya
1: bahasa apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Ica. Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih Ica.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam
1: ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, Perompat, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
4: Ya, menjaga Jakarta dulu, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Coach Karno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Okay. Nah, okay. Begitu aja deh. Kak Ega,

0: 3-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, oh, gitu, yeah. Ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini, lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu, ya. Kemudian apa namanya, yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat kompleks, karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape, ya, ngape, siapa gitu, ya, lebih mendekati bahasa dari Johor, karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano, gitu, ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape, gitu, ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
1: Kain tenun.
0: Gitu, kain, ya, tenun cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah, maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra, ya, gitu, ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya, karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain, saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga,
1: ya, ada.
0: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah zaman.

0: di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
1: Tongin Fangin Jichong.
0: Tongin Fangin Jichong. Ada Ahok di sana.
2: Oh iya,
0: misalnya gitu ya.
2: Siap ya.
1: Saudara, jadi keren banget ya.
2: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, kayak Gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
0: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman-pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, ya. Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema sangat luas.
1: Luas sekali ya.
0: Luas sekali.
1: Tak terbatas bahkan.
0: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya. Ya
0: sangat
2: ya.
0: Luas.
2: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
1: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya, sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
2: Betul.
1: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke, aku coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Sengaja atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
2: Boleh
1: ya.
2: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
1: Oke. Kita coba angkat penelpon kembali nih,
2: Bang Jo. Silakan, silakan, silakan.
1: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Oh, sudah terputus mungkin.
1: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
2: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
1: Oke, perempat, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat siang menjelang sore.
2: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat, Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu. Boleh.
3: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, iya benar Cegu, benar-benar.
3: Katanya Megawandi.
0: Maaf,
3: Pak. Beda nasib, Bu. Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu pasti kita ya.
2: Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet udah mepet banget nih.
3: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya juga yang lebar nih, melalui karya kreatif modernnya seperti apa, katanya cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
2: Oke, siap.
3: Tiga, terima kasih banyak Bang.
2: Terima kasih, Cegu Ria.
3: Bye-bye.
2: Iya.
1: Bye-bye, Cegu Ria.
2: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
1: Oke.
2: Silakan Pak Yan.
0: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafiq Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian

0: Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua apa lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
1: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
2: Siap deh ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
1: Iya.
2: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
1: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya Bang Jo.
2: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network nih, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya Kak Ega ya.
0: Minggu depan ulang tahun.
2: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Bangka Belitung. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
1: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
2: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Promot, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Promot FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Promot FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue ini. Dodolor jangan pernah malek, karena Pro4 selalu menemani. Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Saatnyo kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

Lagi Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Jakarta dah saran baik lewat baik.
1: Alhamdulillah belum.
0: Hah? Iya. Biasanya kalau yang banyak keluhannya Simon biasanya. Tunggulah kat dia. Oh, iya deh. Iya baik, hati banyu juga dah. Iya betul. Nah, kalau pun ada bayar 2.000 biasanya. Itu yang ini tapi yang BAK-nya tapi. Lagunya aku enggak dari itu bejek dulu. Dari timur sana ya, dari Ambon ya. Apalah cek dulu yang agak-agak lincah-lincah dikit siang main. Oi, lemak yang agak lincah dikit, jangan pula ngejrengnya. Ini yang tidur kurasa, tak ada denger radio dionya. Iya. Ini yang bangun, bay, yang denger, bay, ini. Wayat, eh. Iya, pokoknya aku tahu, bagus, kalau bagus ini, balik duit ini. Saya sih, iyalah, saya juga kan, iya, nah, jadilah itu baik, iya, jadilah bungkus yang itu, saya sih tadi, iya, saya sih, oh bukan judul lagu itu, lah iya, itulah bungkus sejak tadi, iya. Spesialnya

0: Kalau balik hati-hati ke kedola ya. Kalau di jalan jangan nengok kiri kanan. Nengok di depan be lu. Iya, kamu kan tidak nyebrang. Lu jalan lurus kan. Kalau nyebrang bahaya. Hah? Ini lah dekat. Ya tu be kedola ya. Iya itu, iya nak balik wadalah, lagi nak kati, sepit lagi wadalah, sore-sore. Iya, iya jarang mana sore lah, nak kati lagi. Iya jam 3, jam 5, sekarang tu jarang sudah ada. Iya. Itu wadalah ya? Iya, apa wadalah? Iya. Itu wadalah ya? Terima kasih, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Tok tok tok. Do. Itu suara pintunya itu cek. Eh, ya. Iya cek. Minta lagu cek. Raden tak rantau deh. Ya, cek. Halo, halo, cek.
2: Halo, siapa?
1: Rantau dan panjau, cek. Dan panjau. Iya, cek. Tadi sinyal, cek. Iya, cek. Iya, cek. Oh, cek, ada pantun, cek.
2: Siapa nyanyi?
1: Nyanyinya tu, nak lupa je. Iyo. Yang mendak kata ini baik je. Apa? Anak yatim baik dari Aceh. Iyo je. Iyo, bentuk itulah. Selamat bertugas. Semoga saya selalu terbitkan. Assalamualaikum, Cik Jola.
2: Waalaikumsalam.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Waalaikumsalam. Naik kapal pompong pergi ke Jambi. Nodong dari Pusri. Antum cekak lagi. Bebas Bapati mancing ikan belidong. Mampir ke lorong Mutiara 2 di buah alpokat. Hari ini acara besanjo. Ada cek dola di perompak. Lagunya cukup tenang. Tenang. Yo tenang. Spesialnya buat pasukan biru Lesti Lover Indonesia dan Palembang, salam kompak. Yo untuk cedolanya kasih pantun penutup. Gatot Kaca pakai baju merah. Bergayung sambut irama pantun. Cek dola, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Dilanjut. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kliwon, Wak Dola. Alhamdulillah, Wak Dola sehat. Keluarga sehat ya, loh. Syukur. Ada pantun, waduh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah numpang mandi, karena sumurku kering. Oh, itu bukan pantun. Bukan terbakar. Lagunya, waduh lah. Dari Sumatera Utara. Mama Karo. Yeah. Ada apa dulu? Iya, kalau nggak ada ganti lagu kita Diro, Pak Dul. Tapi diusahakan yang itu. Kalau itu nggak ada, nanti diganti Diro. Lagu kita itu, nah. Ah, lagu kita itu Diro apa apa itu? Ayo betul, bagus juga suara Pak Dula. Iya, tapi nggak ngasih uang receh Pak Dula. Belum ditukar kayaknya.

sama Ocek Fauzan, banyak sih. Apa lagunya Ocek Dola ya? Coba lagunya Turun Naik Baik Ocek Dola. Dari Fresh Boy penyanyi. Lagu Timur Ocek Dola. Apa? Ya itu baik Ocek Dola ya.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangbat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Alhamdulillah sehat ya. Langsung ke lagu ya. Lagunya pilih ke dari Doel Sumbang ya. Judulnya kita serahkan kepada penyiar kita ya, Pak Dola ya. Asik kok baik ya. Lagu daerah ya. Buat Cik Dola, selamat tugas Cik Dola ya. Makasih waktunya Cik Dola. Ya, assalamualaikum.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi.

0: Rawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Coba. Apa coba? Enak pakai sendal kalau kemana-mana tuh. Yo, kalau sepatu tuh ini panas kaki, kadang juga lecet kakinya. Ayo, semuanya jepit baik kalau aku. Mati tadi aku. Yang Lesti tadi mainkan. Iya. Ini mainkan yang udang di balik batu tadi ya. Spesialnya buat seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya. Ucapannya selamat siang. Siang atau sore sini? Ya, siang menjelang sore. Ya, salam persaudaraan kami. Salam sayang di Tegurato. Iya dong. Ya, makasih Kak Iwan. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ini pendatang baru ini. Iya. Dari inilah, di Indonesia inilah. Kok oncom? Itu siapa itu di belakang itu? Kok oncom? Nah, kok oncom tahu? Lagunya bagaimana ini lagunya ini? Hah? Oh. Kalau saya ini ya, menurut pribadi saya ya. Iya, kalau di sekitar-sekitar sinilah ya Ustaz. Ah, kalau mau pergi kerja atau ke kantor ya. Ayolah, enak sendal. Malu dong. Harus pakai sepatu dong. Iya, masa sendal terus? Malukan aja itu. Kayak gak terbeli sepatu itu. Kalau di sekitar kampung, ya, mau teman-teman dekat di sini lah, kan? Iya, sendal, masa? Di tempat kampung, nak sepatu? Alah kenemannya, wah. Jadi, Kak, dua-duanya itu Mbak itu Yawan ya? Itu bagus kalau sebenarnya. Cuman kalau nah di sini-sini lah ya, sama yang di kampung nih lah. Iya sendal bae. Jangan aku sepatu ala gerotnya. Ya jajalnya sepatu buat pula pakainya.
2: Lagu pilihan lu cek Simon Purwadi ini ada Mesir Sampit Puji, Ridho Romas, Kuntum Mawar Merah, terus Mansur S, Pagar Maka Tanaman, Elvis Raisi Hati, Epi Samala, Cinta Seperti Cik, terus ada Melilikam Istimewa, ada juga seperti Mati Lampu dari Cing Nasar, ada Bara Beres, Didi Bagia, Pitau Pia Selurindu, Pia Paling Sawangem, Jadi Inka ini yang Selvia Cinta Sejantin Resti Baka Demi Kejora.
1: Ada Roma di mana?
2: Ada.
1: Mana?
2: Ada Roma kan sih miri do Roma.
1: Coba masuk Siko ya. Ini apa? Siapa yang punya Siko? Oh, main lama kan enggak masuk itu. Masuk ke satu aja itu.
2: Rito Roma aja lah.
1: Ya. Ah, enggak mau saya itu.
2: Itu dah.
1: Coba cetil cari. Hah? Oh. Nah, ini aja, lagu ini aja ya. Pagar makan tanaman nih. Sekarang nih banyak makan pagar makan tanaman sekarang ini. Iya, tanaman makan pagar ini sekarang kan. Pagar makan tanaman sekarang ini.
2: Iya.
1: Iya. Nggak pilih-pilih dulu ya. Ah, kita kirim-kirim dulu.
2: Kirimnya ini maksimum kalau sekarang cek semua. Kamu satu spesial jadi apa?
1: Aku nak cek 90, bye.
2: Tak boleh, cek.
1: Udah boleh? Aduh. Gimana yang nggak boleh? Kirimnya tiga ya?
2: Ya.
1: Kirim buat ini ya? Cek Asmi ya? Terus... siapa lagi? Cek Emi ya? Terus... itu nah, Shano itu nah. Shano itu. Cek itu nah.
2: Cek mana
1: nah? Ya, yang gak meracu itu nah.
2: Cek mana?
1: Pokoknya kalau-kalau ya. Nih, asal Z. Gak boleh sebut gitu. Bukan lagunya tadi, aduh ya.
2: Ada pagar makan tanaman.
1: Siapa nyanyinya itu?
2: Mancur
1: Air. Oh iya, biarlah mainkan itu.
2: Oke,
1: karena begini ya Wan, sekarang nih pagar makan tanaman, tanaman makan pagar.
2: Tanaman makan pagar.
1: Iya, nggak pilih-pilih ini.
2: Iya,
1: itu aja ya. SP Matoron ini.
2: Oke deh.
1: Assalamualaikum.

kepadaku, orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu hadis riwayat At-Tabrani.

Halo, assalamualaikum. Iya, Bepadu, pilih lagu dangdut dengan ini debu-debu jalanan ini. Iya. Iya, kalau debu tu ada di mana-mana, debu tu. Iya. Iya, lagi kurang sehat cewek ini. Lagi kurang sehat. Ini batu-batu. Kira-kira ini. Iya, banyak inilah, banyak debu-debu tadi kan. Gatal-gatal tenggorokan jadi masuk-masuk debu tu. Iya, alhamdulillah terdengar suara Cik Yohan ini agak sembuh dikit kan. Iya, agak meringan ke dikit kan. Hah? Oh, itu pilihannya ya. Ya, kalau aku ini nyaman gak lah, Cik. Kalau yang dekat-dekat ini kan agak pakai sendal lah, ada yang dekat-dekat ini, dekat rumah ini. Ini pakai sepatu, tapi ada juga pakai sepatu, Cik. Iya, yang dekat-dekat rumah itu kan. Tapi aku nyaman gak lah pakai sepatu kalau ibaratnya keluar jauh-jauh kan. Ya, ya pertama kan kalau kita nyak kondangan kan pakai sepatu. Nyak kemana-mana pakai. Kalau kita ibarat naik motor tuh dalam lah kalau rumah pakai sendal Cik, banyak debu ya. Iya, nempel agak ini kan rumah pakai sepatu lagi. Iya, tapi kalau ada sepatu, kalau dado sepatu pakai sendal dah apa-apa kan. Iya, pakai sendal dulu kan kalau ibaratnya ini kan debu-debunya, ya baru dicuci kan. Ya kalau pakai sepatu itu ibaratnya nyuci lah, dah ada banyak lagi kan. Kotorannya sudah ada banyak nempel lah. Mungkin segitu aja ini apa komentar dari saya nih.

biasa lagi pilihan lainnya. Banyak lagi cewek kan lah. Iya, banyak lagi cewek juga dah jauh. Aku minta lagu ini, Bay. Lagu dari siapa ya? Lagu aslinya dia apa judulnya? Kejora. Oh, Kejora. Dan itu ya, judulnya. Ya dari Resti baik kalau ini. Kita kirim buat galau-galau baik ya deh. Ringkas badan deh. Kenal galau ini ya. Ya kalau disebut ke siko-siko begini ada yang enggak kenal eh. Iya. Kalau ini galau-galau ada kenal galau. Iya, cuma namanya kan enggak disebut. Pokoknya galau-galau udah sehat selalu ya. Aku spesial buat ini Ceyon, Bay. Semoga lancar terus urusannya Ceyon, eh. Aku pengen Ceyon minggu ini yang sana. Udah tahu dengan keadaan aku ini kan. Iya, aku nih ini keadaan aku ini nah, batu-batu pilok ini. Iya, kaki basah terus kayak gini, pakai masker tuh. Iya, pokoknya sehat selalu Ceyon, eh. Ya, itu aja ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berpadu berpilih lagu dangdut. Assalamualaikum. Yo. Alhamdulillah sehat Cion. Temanya tema. Kalau deket-deket sini pakai sendal Cion. Yo kalau sanjo-sanjo perkawannya lemah melepasnya. Kalau jalan nggak jauh pakai sepatu. Kalau kumuh pakai sepatu bor. Kalau pakai sepatu untuk jalan kan kotor. Benar kan? Kian sehat loh. Sehat ya. Lagu yang ini deh kamu istimewa. Yo. Kirimnya untuk galau-galau deh. Itu aja Cion. Untuk galau-galau deh Cion. Ya ada yang masuk kan. Terima kasih Cion ya. Semoga saya selalu Cion. Kapan-kapan mampir ya Cion. Terima kasih Cion ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, berpadu, berpita lagu dangdut Cik Yolan. Dengan Mang Per.
1: Mang Per, sehat?
0: Alhamdulillah, baru nak sehat.
1: Oh.
0: Tapi kalau cuaca panas. Lamar nak sehat, baru sudah operasi.
1: Oh, operasi apa?
0: Operasi tulang belakang.
1: Ini
0: waktu
1: itu ya?
0: Ya.
1: Oh, ini lama berapa
0: bulan
1: ya?
0: Lama 5 bulan.
1: Tapi nggak itu kemarin.
0: Belum, baru belum pacak. Masih di rumah apa ya? Tidak, belum pacak.
1: Angkat ember bisa
0: nggak? Nggak bisa, sakit. Berjalan lagi pakai tongkat. Ah, berjalan lagi pakai tongkat.
1: Memang nasa
0: lah. Ah, payo. Tema tadi.
1: Tema tadi katanya lebih nyaman pakai sepatu atau pakai sendal?
0: Aku pakai sendal dulu lah.
1: Sendal yang mana, Mang?
0: Sendal. Ini bukan sendal jepit, tapi yang kurungan.
1: Ah, yang kurungan. Hmm. Oh, yang model-model apa yang?
0: Ya, karet lah, karet.
1: Oke. Lagu apa, Mang Teh?
0: Lagu apa, Po?
1: Ini ada Peggy Depp, Ribo Romas, Bungku Mawar. Kalau udah gitu, saya kerasa bapak. Eh, pas ini, salah. Nah, itu sakit hati. Eh, kita malah cinta ketok Neji. Pik Nasar, seperti mati lampu. Kalau tidak selalu rindu, dia kalian salam.
0: Yang nanti tambah ke tadi?
1: Yang mana?
0: Yang nanti tambah kedua lagu ini?
1: Okay,
0: abis ini. Ah, kalau tambah kalau.
1: Ah,
0: okay. Nah, LP suka sih, Pak. Sakit hati.
1: Okay.
0: Nah, kirim-kirim ya. Buat Adinda Lupen sekeluarga, Mang Maras, Mang Usmandi, Pak Dede, Rudi dan Erlan mungkin di Payu Angus. Buat ini Wakpet, buat Adi dan naik helikopter ini ada Cik Yolan. Helikopter madami api lewat di pojok rumah. Nah, buat Adi Pitung, buat Sisi, Aisyah, buat Pania sekeluarga, Rara Rapa sekeluarga, buat Bek Harni, buat orang tua yang lagi jemur padi Cik Yolan. Nah, buat Cik Yolan, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Mari kita saling mendoakan. So, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ya, halo berpadu. Minta lagu dangdut sama Cik Yohan. Abang Napi, jaga raja organ hilir. Alhamdulillah, sehat ya. Walaupun selalu kepanasan, alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Panas nian pokoknya bukan lagi ya. Cik mana kabar? Cik Yohan ya? Cik Yohan, cik mana kabarnya? Syukur alhamdulillah kalau tak pilek lagi, berguyur sehat. Nah, rajin-rajin ya pakai masker karena kabut selalu ada di sekitar kita ya. Kalau Bang Nafi sih, apalagi di ini hari ya, selalu panas terus ya, jadi nyamannya sandal ya. Sandal, tapi kalau ke sawah itu harus pakai sepatu boot ya. Karena takut ada ularnya ya. Iya.

0: Nah, Mang Napi pilih cinta sabun mandi ya. Iya. Dikirim ya, dikit ya kirimnya ya. Kalau tiga tadi ada Mang Pen ya di rangkaian dalam ya. Nadia suka bangun satu, Mang Hendra Widodo ya. Pokoknya segalanya bae yang lagi dengar tanpa terkecuali ya. Selamat petang bae, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya. Untuk Cek Yohan ya, spesialnya buat penyiar idola kami ya. Enak. buat Cek Yohan ya, selamat bertugas, semoga selalu cantik. Terus. Cek itu ya. cantik orangnya, cantik suaranya, cantik pribadinya ya. Nah, itu baik ya. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Dengan yang galak doa bininya. Alhamdulillah, Cik Wan. Samo cak Mang Napi sehat juga.
2: Nak melo apa karung kita?
1: Melo, Cik Wan. Iyo kan ininya apa tuh? Goncang juga. Iyo. Kenceng, kaget nak bujang tembok kan, kaget. Insya Allah nak ajak bini wapet, nak ajak hiburan dulu dia. Jangan di rumah, be. Nah, datang gak lo katanya. Mudah-mudahan ketemu minggu, kaget. Iya. Inilah tinggal nyebrang deh, Mang Aspin. Tinggal nyebrang, Mai. Iya. Pokoknya pakai abang hitam ya, abang putih. Oh, yang penting abang ya, ada abangnya ya. Iyalah, kalau itu.
2: Jangan maksud Bang Hati ini ya, jauh dia.
1: Oh iya, kalau Mang Napi nak gini tak apa-apa. Pakai sepatu. Jangan pakai sendal. Iya. Kemarin kan makan pakai tangan. Sekarang pakai sepatu. Oh iya, pokoknya buat galau-galau lah ya. Buat galau-galau, semoga pada sehat-sehat galau. Cik Ewan sehat juga, tambah banyak rezekinya. Mungkin Mang Pen dilangkan, Pen digasing, Mang Akbar nak masuk. Apa Mang Nadia, Hinda Widodo, Icip Mang Iwan masuk nih. Iya, itu dulu ya Cik Ewan nih. Terima kasih banyak Cik Ewan. Assalamualaikum.
3: Hai, Bu Padu, kira lagu dangdut.
4: Iya, kenapa kau minta?
3: Lagi ngepelin ke Ewan. Bukan lagi ke Ewan.
4: Kemarin kan masih dangdut,
3: ya? Iya. Lumayan jauh, tapi asapnya nyampe ke Ewan. Bukan lagi. Tadi pagi ada lagi ke Ewan. Iya, orang ketaruhnya masuk dengan Cik Iwan sekarang. banyak yang penggemar Cik Iwannya. Iya, seharusnya Cik Iwan nak masuk. Menges-menges aku nak ngejar. Itu ngejar waket tadi. Pakai sendal deh Cik Iwan. Iya, kadang tinggi, kadang biasa, kadang standar Cik Iwan. Iya, kalau pakai sepatu itu ini apa? Panas Cik Iwan, keringetan kaki. Iya. Iya. Yang ini tadi Cik Iwan, kamu istimewa Tesla ya? Ah, enggak, ini tadi. Yang ya ini Inka tadi baik Cik Iwan. Iya. Apa dia jadinya tadi? Oh ya, yang tolong kau jujur pada. Iya dong, masa versi wali. Iya, dikirim untuk Mak Asma ya, dengan balai semoga sehat terus Mak Asma yang salam sayang pokoknya. Iya, untuk Andra Anggita pokoknya salam song. Nggak ngomong lagi belibet. Salam kompak terus pokoknya. Iya, Kak Robi juga ya. Biasanya untuk Cik Iwan bae lah. Iya, Cik Iwan kan penyiar idola seluruh pendengar Cik Iwan. Pokoknya baru masuk ini. Lantak lah kau. Ya, pokoknya spesial untuk Cik Iwan yang paling baik hati. Semoga baik hati terus. Oh iya, segala penyiar itu baik hati memang. Iya, tapi penyiar idola itu Cik Iwan kan. Iya, itu baik Cik Iwan. Semoga tidak kepanasan Cik Iwannya balik kaget tuh. Tidak keasepan kan, pakai masker pokoknya. Iya, makanya bagus nih Cik Iwan. Iya, bagus nih, kalah suara aku Cik Iwan. Gak apa-apa, enyak dikit. Ya, itu lah Cik Iwan yuk. Yuk, semoga selamat sampai ke rumah balik tadi. Iya, hati di jalan Cik Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
1: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
0: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Bapadu, assalamualaikum. Dengan Saldo di Banyuasin. Iya. Apa kabarnya Iwan? Ah, keriting je Iwan lah. Iya. Iya iya iya lah. Saya sabar. Iya. Kalau berjalan agak jauh, bersepatu. Lemak, lemak. Berjalan, berjalan tu nak belai lari cepat kan? Kalau dekat-dekat ini, sandal kan? Iya. Kalau nak ke rumah cewek kan nak bersepatu lemak. Kalau dikejar anjing, kejar anjing kan lari kan cepat. Kejar anjing, go ke kamu lari kan. Iya. Men sepatu tinggal dia dekat sepatu itu lah, tak ngejar kita lagi kan. Iya, kira-kira bisa rencana tu ado kan tinggalkan sepatu kan, nah, mampu sepatu tu biarlah mantap di situ dia. Lagunya emas jadi tembaga bela. Korok kuir moto keluarga besar Bandara Sriwijaya kan, galo-galo dari A sampai Z disenggol galo kan. Untuk sikoknya itu gertak itu kan. Iya tak tahu itu ada sikarannya dewek itu kan. Ngomong ke Garuta. Iya. Itu salam kompak be dia kan. Nah, untuk sudah tuh untuk ayah dengan emak kan di Koramil kan. Nah, itu be jawabnya salam sayang selalu kan untuk ayah. Iya. Untuk saudara segala-galonya kan, spesialnya untuk galo-galoan pendengar perempat kan. Salam kompak galo kan. Karena kita tak baca nyinggo banyak lagi galo-galo be. Pokoknya untuk Cik Iwan ucapnya salam sehat panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya kan. Kalau itu dimudahkan jodohnya juga. Kalau balik hati-hati Cik Iwannya. Oh, coba ya, terima kasih. Assalamualaikum.

Halo, Bepadu, bepilih lagu dangdut, sama Mang F. Ya. Apa? Alhamdulillah agak kurang. Ya kurang sehat ini, tenggorokannya agak terganggu Cek Yan. Iya, kalau gini banyak debu, belum lama ini asap juga sama kan? Iya, asap, debu, panas, angin pula. Anginnya lumayan kuat Cek Yan kalau di sini. Iya, anginnya panas. Ya mungkin karena efek dari ini kebakaran di salah satu tempat tadi kan? Iya. Banyak lah yang mempengaruhi Cek Yan. Sebenarnya kalau dipilih nyamannya itu lemak pakai sendal Cek Yan ya. Kalau pakai sendal tuh ibarat kita tuh kemana-mana, misal masuk di suatu apa ruangan apa kita nak dicuci itu kan lemak gitu kan, nggak lebih praktis, nggak perlu kita nak ngelepas pasang kayak itu kan. Iya, ya lemaknya ada juga sepatu yang langsung nah ini masukkan baik kan, nggak pakai tali itu lemak juga. Ya.

0: ini aja, Vita Alfia tadi aja, jangan. Kita kirim untuk galau-galau baik tanpa terkecuali. Ya, kalau buat galau-galaunya Cik Ewan ya. Untuk Cik Ewan, selamat tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Cik Ewan. Caranya kecil nih, Ance. Ini Pak Sebari dari Teluk Kijing. Salam kenal. Yo, suaranya kecil nanti aku tidak dapat kena aku ni nebeng di Radio Akbar tadi, Cik Wan. Yo, lagunya minta lagu dari ini tadi, Pak. Dari apa yang nomor dua disebut ke dari Cik Wan tadi, ya. Kirim-kirimnya buat galau-galau, Pak, yang ada di Bandara Sriwijaya. Semoga sukses selalu. Semoga pernikahan yang dua ekor pasangan tadi berjalan lancar, tidak kurang kata apapun. Buat Cik Wan, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Nur Aziza,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: rasanya buah kue ni? Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 25 yang akan dibacakan Qori Kemas Haji Junaidi Azhari. Dan selanjutnya pada pukul 18.05 kami akan mengajak Anda juga untuk mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

0: kelar, beres.
1: Apa gua makito nih? Pagi, galau-galau dicek warna hijau nih, bah.
2: Ebo lupa apa sama pidato Pak Kades kemarin?
3: Daripada terus mengeluh, udara panas, hijaukan halaman rumah sebanyak mungkin.
1: Woi baba, uji Pak Kades tu bae, kita ni harus melaku ke penghijauan ba. Kembang ditanam di pekarangan, bibit buah ditanam. Kalau bae buahnya pacak kita nikmati ba. Tanaman yang hijau-hijau itu kita jago ba. Biar kampung kita ni adem, sejuk ba. Mak itu ba.
2: Oh, penghijauan ngomong kok. Besok aku tambahi cat rumah ini.
1: Nak tambahi cat mano pulo, ba?
2: Nak dicat motif bunga-bunga. Biar rumah kita ni adem dan sejuk.
1: Hai, cacam.

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Asik. Menariknya mulu nih, heran. Menariknya di malam hari ini Abang Poe punya informasi buat Abang Poe yang penasaran banget, pengen tahu sebenarnya tuh dinosaurus tuh setinggi apa sih? Iya kan? Terus biasanya kalau kita ngelihat dinosaurus tuh kan fosilnya kayak di Bandung, kayak di beberapa museum-museum yang ada di Indonesia, itu kan cuman replikanya doang. Nah, Abang Po sekarang bisa langsung ngelihat fosil dinosaurus asli, nggak cuma dari replika. Ada di Tahir Solo Museum, kita bisa ngelihat fosil dinosaurus asli berukuran raksasa, Abang Po. Dinosaurusnya jenis apa? Dinosaurusnya adalah jenis fosil asli Omeisaurus yang memang dikenal sebagai satu fosil dinosaurus utuh terbesar yang pernah ditampilin di Indonesia. Fosil ini, Abang Po, yang ditemukan di pegunungan Omeizigong, Cina pada tahun 1984 dan memang berasal dari zaman Zura, diperkirakan hidup sekitar 165 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, spesial banget ditemuinya di Cina dan sekarang lagi dipamerkan di Indonesia dan se-Asia Tenggara, Abang Po. Jadi fosil ini tuh gak cuma potongan tulang doang. Fosil Dino Omeisaurus ini memiliki ukuran asli dengan tingginya 20 meter dengan berat kerangka mencapai 12 ton, Abang Po. Wah, secara bentuknya sih kayak gimana sih bentuknya? Kalau misalnya Abang Po tahu dinosaurus yang lehernya panjang kayak Brachiosaurus atau Brontosaurus, nah kayak gitu tuh. Cuma bedanya di kakinya doang, katanya gitu. Ya tapi intinya adalah ini fosil tuh langsung dari Cina, diantar dari sono ke sini, ya kan? Ditaruh dalam box kontainer. Di tiap bagian tuh dipisah supaya tidak rusak. Nyampe di Solo dirakit lagi dengan sekitar 15 teknisi yang didatangkan langsung dari museum di Zigong. Ya kan, datanglah mereka ke Indonesia untuk merakit lagi fosil-fosil ini menjadi bentuk dinosaurus asli kurang lebih selama 1 minggu. Dan proses pengirimannya pun juga nggak sederhana, justru memakan luar biasa dananya, mencapai 100 hingga 150 juta US dollar. Ya, tapi itu nilai fosilnya sih. Ya kan, berangkat ke sini tuh bisa jadi lebih mahal. Terus suhu ruangannya pun yang ada di sana nggak boleh lebih panas dari 25 derajat Celcius. Kelembapannya hanya boleh 55%. Itu artinya AC-nya juga kudu nyalain, nggak boleh berhenti ya, supaya bisa ngejaga si fosil Omeisaurus ini tetap tidak berjamur, Abang Po. Yang penasaran silakan mampir ke Tahir Solo Museum yang ada di komplek Pedaringan Ki Hajar Dewantara Jebres Solo. Bisa dikunjungi di jam operasional museum di hari Selasa sampai hari Minggu. Dan pemerintah Cina sendiri memberikan izin peminjaman fosil Omeisaurus ini selama 6 bulan yang akan berakhir hingga Desember 2026.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lo ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lo pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up.
1: Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara arenona. Ini bidadari timu siapa yang punya.
0: Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di perompat sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu. Cerita

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

DKI Jakarta. Abang Po, ada lagi nih informasi buat apa-apa di hari Jumat ini. Lah kemana tadi informasinya? Ini dia, bisa-bisanya dia hilang, ya ampun. Abang Po, jadi Bandara Soekarno-Hatta ini masuk dengan sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Yay! Tapi jujur loh, nanti deh ayo ceritain. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu masuk dalam daftar bandara dengan pilihan kuliner terbanyak untuk penumpang yang sedang transit dengan posisi ke-6 dengan skor 133. Emang ya, kita tahu dong kalau misalnya buat abang po yang suka traveling dengan pesawat, terus kan suka transit tuh. Transit tuh kadang kan cuma sebentar, ada yang lama, ada yang sejam, 2 jam, bahkan ada yang bisa semalaman gitu ya. Nah, menurut Airport Ranking and Hotels yang menilai sejumlah bandara berdasarkan pilihan makanan yang tersedia bagi penumpang, Bandara Soekarno-Hatta itu ada di posisi nomor 6 sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Singapore Changi Airport dengan skor 247. Ya memang kita tahu ya, terkenal banget dengan banyak pilihan makanan lokal dan juga internasional, mulai dari pusat kuliner dengan harga terjangkau hingga restoran di kompleks Jewelnya Abang Po. Nah, ini sampai-sampai teman Aye, teman ayah kalau lagi gabut katanya itu ke Singapura itu cuman buat mampir ke bandaranya, muter-muter di Jewelnya, di Changi Airportnya, makan seharian di sana, bisa pulang. Susah kalau orang have mah, orang punya duitnya banyak lah, kita boro-boro naik Transjakarta aja pengen di diskon. Nomor 2 itu ada di Amerika Serikat di Bandara O'Hare International Airport. Terus nomor 3 itu di Jepang di Tokyo Haneda Airport. Nomor 4 itu di Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Dan nomor 5 itu di LaGuardia Airport. Nah, setelahnya berarti Soekarno-Hatta menjadi bagian dari negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 10 besar, dan nomor 7 Filipina dengan skor 131 di posisi nomor 7. Nah, jadi di bandara-bandara ini nih memang memiliki list kuliner yang luar biasa banyak. Jujur banget juga nih Abang Po, itu pernah lagi gabut juga karena nggak mungkin pergi keluar kota sama keluar negeri menggunakan pesawat karena tiket mahal. Jadi saya pergi ke bandara cuma buat apa? Nyari makan. Tapi nggak sering-sering kok, sekali dua kali aja. Abis lama-lama dipikir-pikir berat, ujung-ujungnya kulinerku berat di bensin judulnya Abang Po. Astaga. Ya wes kalau gitu Abang Po, udah mau jam 8 malam, itu artinya juga guru pamitan dari rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini hari Jumat 4 September 2026. Setelah ini ada Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak, orang Ngapak, orang Kepenak, ser bersama Balaguplak.

0: Eh Minah, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Minah, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Haha, iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Ya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Mama, kok ke sini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu ya, dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat ke sini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin Bapak. Ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak-kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tak ada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sa kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik ku cepat pergi. Cepat.
9: Pintole.
7: Ku dari mana? Mama ada cari ku.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang. Apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam ko, tapi dia lebih cerdas daripada ko. Sudah, kalau ko bisa, ko yang bela kayu saja.
3: Ko bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua . Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat . Kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa sayang ko. Tapi ko pun tugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamorang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
7: Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya ko. Ko su pikir kah belum? Saya akan bawa ko keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulutku terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa?
1: Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal turang semua.
4: Bahaya. Pintunya tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang jadi dia.
2: Kau tinggal saja.
1: Tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Karang Raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik Karang Raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: empat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, suara budaya Sumatera Selatan.

sao mình nên là dạ bà nhớ bà cá banh nhớ phải hát alhamdulillah wa syukurillah. Bagus sekali. Apa? Aku tuh nyiapin chat dulu tadi tuh, belum nyiap lagu ya. Tahunya waktu. Hai dah. Lagu ini itu siapa? Oh, lagu Lemang Sebaris deh. Kenyang, makanya sih kok lagi denger. Angka sebaris, sebaris itu berapa kok isinya? 10. Gak tahu berapa kok sebaris? 10 apa? Nah iya sebaris kan berapa kok datu? Ketan. Iya. Ketan. Dari Lahat ya, Pak. Dari daerah Besema. Iya, mungkin masing-masing mungkin. Iya. Tapi kalau itu, kalau di daerah Bapak dulu tuh galak dimakan lemang itu dengan ini. Apa dia itu yang pecah? Bukan, Cik Abas. Tengguli apa itu? Dia tuh cak madu. Nah, itu manis dia tuh. Tengguli namanya, dicolet ke pagi-pagi makan. Iya, gula ini. Tidak tahu mana nemuan itu. Namanya tengguli apanya tuh. Manis itu. Iya, cak gula aren ini tenang itu. Iya. Iya, di ini. Apa? Sampai muti. Itu gula merah itu. Iya. Dijilat-jilat. Mereka kalau di dosen itu dulu kan itu dari ini apa bambu yang ketan itu dimasak lemang itu. Tapi ya ya itu beda-beda kan? Kadang pakai ini jangan bahas apa pakai rendang makannya tuh. Selera kita masing-masing kan. Iya. Ya, tinggal kita melanya kayak. Iya. Tapi kenyang juga. Ya. Iya. Ya waktu balik ke dosen gula lama jabat jadi kecil dulu kan jadi ngapo pagi-pagi nak makan tebu nampaknya lemang minum minumnya kopi kan. Nah kalau daerah Semendo tempat bapak deh dingin kan daerahnya kopi duren diminum dicampur ke sama kopi.
itu aja abas ya. Terima kasih, assalamualaikum.

Sumsel berdendang sama orang yang manis. Ya kalau mau makan lemang sama Atvin tidak perlu pakai yang manis-manis karena Atvin sudah manis. Ayo pijing aku. Nah itu terasa manis lemangnya. Tadi jahita lemang sebaris. Nah kita aku dah. Nah, yang lain dulu. Oh dia nak salam-salam ya lagu jahita aja. Salam-salam. Ayo, salam tiram. Oh, salam tihau.

0: daerah kayu ya. Cuma kok cerita Lemang tuh daerah kami ini. Kalau lebaran kami udah pernah lewat ya. Iya. Aspin sempat pulau ibarat dulu kan masih kecil-kecil kan ya dusun. Jadi itu kalau bapak ngawani bapak dengan Lemang tuh, lemaknya. Lemak saja lagi mendidih di bambu tuh, nah lemak makan. Iya. Wong ramai biasa mendusun tuh hampir tiap rumah lah Lemang. Iya. Aman dusun tuh tiap rumah dia tidak untuk jual untuk lebaran ya. Iya, pas lebaran untuk itu. Pakai lemaknya pakai durian kan itu apa gula durian itu. Apa namanya? Pertama mantap itu. Bukan. Tapi kalau jabatnya dan itu enggak apa-apa ya. Itu lempok ada cuman ada yang gula durian yang di itu untuk apa gula dian kalau bahasa Jawa itu. Apa gula dian itu gula durian lah. Ya. Ya, dian kan bahasa Sekayu durian itu bahasa Sekayu dian. Durian itu cuman kalau bahasa Sekayu ngambil pintas itu dian. Ayo dian nak mana nak nuntut dian. Masih kayu nak. Dian. Awas singgang Dian. Tapi lemaknya zaman lagi mendidih dan oh. Mama masih kecil-kecil Robinan. Mana yang nimbul itu dembek dimakan, yang nimbul dembek dimakan. Dimasak aja dicampur gula merah itu dikikis dari bijinya nanti di anu pakai kuali. Dia aduk-aduk di kuali aja. Kata itu cuma gula merah deh. Itu durian itu dan kuali ya. Campur gula merah. Cuma ibaratnya dia tahan berbulan-bulan. Jangan kalau lemak tuh biasa ada durian beli duit kok durian pacar dapat segelo itu tahan lama berbulan-bulan. Jadi kalau pengen ngambil baik dalam gelo. Nah, yo, dia kan awet kan. Di Palembang memang tu rajin kalau beli durian tikok dia minta sebelah be untuk buat gula kan banyak dapatnya. Jadi emang dia kepengen ngambil. Kadang beli ketan makannya beli ketan. Nah itu kolak durian lain je sekali makan. Yo naruh be dan juga apa gula apa apa. Makan ketan tu mantap ya. Cuman darah tinggi ini gak ajak lagi. Aku dah ajak lagi je. Aku pernah. Karena aku nak hobi namanya durian kan. Jadi darah tinggi. Ay, pengen adik bawa banyak dari dusun. Kan? Makan lah. Pas itu ke dokter tak terbaca lagi. Itu alat untuk tes darah tinggi tu. Sudah tu ampun tak lagi nak kena. Pajak nyawa putus ya. Langsung mah naik darah aja langsung gigi sakit palak penyut itu. Pas bawa ke dokter tak terbaca lagi alatnya. Nah ampun yuk tak lagi. Ini musuhan kan sama durian jalan. Musuhan aja durian ibu asin kambing lah musuhan. Ayo jawab langsung kan jawab yo. Yo sehat selalu cek. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo. Oh, siapa supo dengan aku nih? Iya. Bebut. Iya. Bebut terus kan? Iya. Lagunya.
1: Lagu apa?
2: Lagu apa? Sum sum sum. Aku tak bisa lagi.
0: Apa nak dipilih?
2: Dipilih doang. Lagu apa?

那还是在北京定居的呗。Jadi dah kasih pengalaman, Mas.

Yo kalau buka yo buka tempe goreng liat iya bulu gajah iya ada pulang alap lama ngepengen buat muat gitu. Iya, aku ndak pula banyak temen tahu. Iya, kalau asam payo, nah aku tahu. di Balado. Nah, nggak tahu lagi ya tuh dia. Iya, lupa jatuh siapa kayak. Iya, tak kati kenangan. Iya, iya, iya, payo itu, payo.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetanggo, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangbang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lagu komplit. Minta lagu ini banyak. Abai kok. Iya teh. Aku nak pacak masa komplit agak sesat. Ada teh. Oi.

kirim dulu baru macam. Oh, cek kirim yang spesial yang suka bangun itu cek. Mudah dikirim lagi dia ngamuk-ngamuk di dalam mobil. Iya cek. Dia ngamuk-ngamuk lagi, ngamuk-ngamuk dia. Spesial yang untuk dia main itu cek. Ah, galau-galau spesialnya untuk yang suka bangun. Lagi dia tu mana masuk juga. Ya, lemon cek itu cek. Iya cek. Ya, untuk siapa sama tugas-tugas saya selalu, ya. Assalamualaikum, deh.

0: gua po, manjaw di bingi. Kumaring, ado lah lagu kumaring tengah kali jadi kita. Iya.
1: Gua po,
0: yang selunya. Yang semacam itulah ya.

yang selalu baik. Kawan kita selalu, lagunya selalu. Iya. Mulang deku ay. Oh, balik dah kakak. Ya sudah, yang itu bela. Iya, dikirimnya buat Bang Yus di Jalur 17 ya. Yo, buat Cik Aspin sama Cik Asmi tadi. Yo, buat Rizwan Bukit, Mang Iwan. Masih siko lagi ya. Buat siapa itu Mang Pian beh di mana itu Pangkan Bala ya nggak salah. Yo itu baik. Selainnya itu galau-galau bela. Buat Kiai Abbas, terima kasih atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.

ngapi-ngapian itu loh. Lagu apa lah judulnya itu, geng? Kita baru SMS-an, teleponan, itu ayah judulnya apa nih yang itu? Apa ya? Iya, aku tuh liriknya banget gitu. Api-apian lagi kan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan do. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Kalau aku sih senangnya lagu, kalau dari musik ya, musik itu senangnya yang berirama slow gitu. Iya, apalagi kalau nanti itu kan enak dengarnya. Tapi sebenarnya tergantung suasana hati juga sih. Lagi seneng ya denger lagu-lagu yang agak-agak beat ya, karena kayak yang remix-remixnya itu kan. Tapi kalau lagi sedih dengan lagu yang slow-slow, ya nama sedih, nama nangis. Iya. Hati sedih dengan lagu sedih lo cocok. Untuk Olimo yang pertama aku nak kirim dulu ya, buatnya seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya ya. Ucapannya salam sayang di Bali Rato ya. Yang kedua buatnya princess-princessku ya. Ada Inces Elif, ada Miti, Nakusha, Papasha sama Ica ya, salam sayang. Buat galau-galau bela ya, buatnya fans-fans perempat ya. Ucapannya selamat malam bela, selamat beristirahat. Spesial ya. Spesialnya buatnya Ayang Teddy ya. Ucapannya salam sayang. Itu Ayang Teddy yang lagi duduk manis. Terima kasih. Ya, ya, assalamualaikum.

Pe golul mă abas. Eu am otak besar, sekali besar di kandang kuda. Ada lagu apa? Mau apa sih? Di situ ada lagu apa? Tunggung. Tak tunggung kan? Iya. Agak ngebet kan? Kalau aku yang ngebet mau apa? Agak ngebet kan? Ya senang juga kan? Iya, lemah kan dengar. Iya, senang banget. Walaupun buntu kan gak tahu kan. Walaupun buntu masih lagu ngebeat kan. Gak tahu, lemah kan buntu kan. Dompet kosong kan. Jadi untuk Yasmi sama Kaspi ini, untuk Nadia, Anggi, Mang Hendro Widodo, Mang Iwan Berisiani ya, dah, Timo. Nah, sisanya untuk galau-galau Mabas. Iya, untuk Mabasnya saya selalu Mabas. Bahagia bareng keluarga rumah. Makasih Mabas.

Halo. Kenapa? Nai. Iya, Nai. Eh, Nai, bukannya Nai ya? Nai. Lagunya Melodemi apa di sini?

0: Senak musik yang ada suara nih cewek. Iya. yang agak ngebeat lah. Biar saya semangat kan. Gak apa-apa. Iya. Iya, kebel.
1: Lima orang
0: ya. Di sini ada Kak Robi, ada Bang Andra, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Eli. Siapa lagi tadi? Siapa? Tadi ada Bang Adi Pitung ya, bareng sendiri. Pokoknya untuk semuanya aja lah, nggak apa-apa ya. Khusus pendengar berempat aja. Buat Kiai Abasnya sama bertugas sampai tuntas. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayo duluk-duluk, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya. Ini baru baca. Oh, nggak cero. Iya, saro kalau nggak cero.

Lagunya ini Mas Kawin Kambing Ruah sudah belum? Belum ya, nah itu deh. Udah lama gak dengar lagu Mas Kawin Kambing Ruah. Kalau cerita yang selu-selu baik. Yang ori yang pastinya Cik Abbas. Yang asli mah itu. Kalau pop yang asli ya. Kalau dangdut juga yang asli mah itu. Yang lemak didengar lah. Jangan jantung sampai deg-deg-deg-deg itu nah. Itu remik itu. Iya lagu itu. Tanda di kupingnya itu. Iya, itu kan gak boleh lagi kan. Gak boleh lagi. Ya, yang selu-selu. Lemak-lemak itu dengarnya. Gak ada yang jingkrak-jingkrak. Yang nyantai malah. Kadang-kadang bosan pula dengar lagu-lagu yang lagu banyak nih go ngadu ke acara deh. Iya, sangkinnya tadi. Kita membahas itu kan, cara-cara lagu-lagu. Bukan ngato. Iya, nah, aku duluan, aku tadi sudah nyuk kertas.

Ya, por sana o por sini. Iya. Tidak. Iya, tidak kalah-kalah lagi. Sedangkan HI. Kalau nyanyi tadi seiringan lemak juga. Karena... Ya, sekut temawar merah. Nah. Ini lagi ibu-ibu. Kayak rombongan penyanyi rame-rame. Tidak ngelawan ya. Cuman bercanda, cuman cerita yang tadi membahas sedikit. Memang kebanyakan kan? Iya. Musik di mana sa ini itunya Said di mana? Nyari-nyari teror.

limo. Bingung aku nih, kalau limo nih. Ya sudah lah, aku ambil limo ya. Untuk Niai Nadia, ya, yang di Sekabang 1, Niai Asni, ya. Kiai Aspen tak salah ya, tak salah lo. Biarlah dia ngiring bay. Kita ngambil yang niai niainya bay. Niai Sisi, ya. Nah Niai Ani, berapa ibu? 3 eh? Apa 4? 4. Ini Niai Nadia, Niai Asni, Niai Sisi, Niai Ani. Nah, Niai Rara. Nah, sudah. Jadi dah 5. Jadi dah. Tian kan cakak muni saya di belakang. Kau nyenuh-nyenah. Itu baca apa sih? Tuh, sama.

Manjo, manjo di bini. Api cerita apa? Aku kiai kiwai. Di mata pura ini apa? aku mah pandai bahasa Komorin mah mana? Paling pandai cuti-cuti. Lagunya Bang Abbas. Aku lagunya ya. Lagunya apa ya? Bumi Oko Timur. Ya. Lagu Mata Pura. Haramnya apa sih tadi ya? Mbak kita ya. Mbak Sisi ya. Apalagi Mama Sito, jangan masuk ke ini Bang Abbas ya. Dengar ya, tapi dengi dia ya. Dengi ya, dengi kalau pendengi ya, pendengi ya. Berobat di Oko Timur. Ayo tak tahan aku kepremang Bang Abbas waktu itu. Asapnya banyak nian. Jadi aku kerongkong aku gatal aja balik ke Batu Raja lagi aku. Masih sama Bang Abbas ya? Lui dari Nerayu sana, belaku Palembang galu dia maju asin. Wah, jago ini. Iya. Iya, aku duduk balik ke arah apa yang mesti dua ke sana, simpangan kemacan lindungan tuh di sana aku bakbat. Iya. Apa lagi ya alamnya? Ay gara-garanya baik Bang Abbas. Ini cuaca dan tidak hujan-hujan. Kalau di kami di Batu Raja Mata Pura ini tidak kasih lah, tapi aman di sini. Wah, aman di sini Pak. Kalau sedikit-sedikit yang buka-buka itu tidak perlu terpengaruh. Di jago buka lahan itu, lahan pribadi itu. Memang di kebun itu kan. Tidak aman sih. Oh ya, aku ke sana batuk ke Bang Abbas. Dua malam ke di Palembang. Tiga malam, tiga hari ya Bang. Balik lagi ya kedaran, kenapa lu batuk, balik aku. Tidak bersahabat cuacanya. Iya, padahal aku non alamo, sampai tahun baru di sana, tinggal sana tuh. Iya, ini balik lagi, betul aja ya. Tahu lah kan, aku kasih gawe Bang Abbas. Iya, kalau jalan lagi, main lagi ke Palembang. Iya, ada tempat aku, rumah kaget ada di Jalan Angkat Palimo, gitu kan, kadang ya. Dan kadang di Demang Lebar Daun, kadang di dekat macan lindungan itu kan. Aksi gue tempat itu kan. Lalu di Balai Yuda lah, tidak lagi aku kesana kan. Tidak lagi situ. Taruh Bang Abbas, kalau cuaca main. Rasa aku tahun ini lah paling agak gawat nih Bang Abbas ya. Rasa sebelum ini tidak perlu gawat nih ya nasabnya itu. Iya dia ni kuki pecah ngasap ini sawahku mulai asap ni menjelang 90 tapi belum nemeni kau nak 2000-an ini kan kalau 70-an 80-an ada katik tu Bang Abbas katik tu cuma ni tak begitu lah tahun 2000-an ini parah ni tu sawahku tu itu ya. Iyalah, pucuk 95 itu.

di sini, aku masih di Jawa itu. Nah itu. Oh ya. Ya temennya ini dari Sumatera, Kalimantan ini kan. Daerah Riau itu kan, kalau dulu kan Jambi gitu kan. Nah, dari sana kan. Aku kan pernah setelah mukul tugas ada Bang Abbas di Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang sudah galau aku. Cuma dari Kalimantan tidak masuk, aku udah galak lagi aku. Atau udah pesen itu bae, siun gae. itu bae Mas, ada lagu Bang Mas? Ya, pokoknya selamat dengi ko bae lah ya. Mariam jama-jama, selamat dengi ko. Itu bae Bang Abbas ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

po si Kaisa. Napakaba. Yeah, mag-wapon eh. Wag kumaring nga po ba eh. Sari ka, wag nga po ba eh. Nah, ya itu lah. Kerem ni mandi keruangnya ya. Ya pada kalau itu di dalamnya ada Sally, Kak Robi, Andi, Andra, terus itu Mas Ma ya. Posisinya untuk Yai ya, Bas ya.

cerita Kak Robi ya. Untuk Mak Asma juga, salam sayang. Itu deh, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: tinggal di Jakabaring sekitarnya.
1: Oh, Jakabaring sekitarnya.
0: Iya. Itu ada apa itu? Mereka-mereka tadi.
1: Siapa?
0: Yang dua turun tadi.
1: Ada Siti sama Eri.
0: Akrab tak ada rekod tu.
1: Pecah sensus.
0: Bang, kenapa surah itu? Iya. Apa kabar, Bang Awas?
1: Alhamdulillah.
0: Cuba kita,
1: Dalam apa?
0: Rengek dulu, ya. Lagu dari Karsimon, ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya, kita senggol-senggol. Ayo turun tadi. Ayo turun tadi siapa ini?
1: Yang turun tadi.
0: Iya, siapa? Bantu besar, ya.
1: Eli.
0: Oh, Eli, sama Toninya, ya. Suaminya itu. Jangan macam-macam itu. Jangan di cewek iwo, gitu. Kabar. Tak boleh, Bang Awas, ya?
1: Tak boleh.
0: Nah, besar rusuhnya. Benar, Bang Awas?
1: Iya.
0: Jangan cewek iwo. Oh, nggak ada lagi, ya? Iya. Banyak betino di Palembang. Ini, Bang Awas? Itu berapa sih? Iya. Terus yang dua tadi siapa? Itu. Mbak Aisyah, ya? Salam kenal, ya? Terus berapa itu juga?
1: Dua.
0: Dua, ya? Terus Asmi, ya? Terus ini siapa? Terus siapa itu? Mbak Eni, ya? Itu lah. Itu nama apa? Itulah pesan aku, ya. Jangan nyewek bini, wong. Berdosa, besar dosa tu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Gurun adalah tanaman hidup di lahan gambut Kecamatan Pedambaran. Karena kreativitas turun-temurun di masyarakat, purun yang aslinya adalah rumput atau gulma yang ada di lahan gambut dapat dianyam menjadi tikar. Tikar purun memiliki beberapa motif seperti sisik salak dan motif penjalur. Hal ini sesuai dengan warna serta teknik anyaman. Pewarnaan ini menggunakan sumbo, yakni pewarna yang diambil dari getah-getahan atau kulit buahnya. Selain dibuat tikar, anyaman purun juga bisa dibuat menjadi tas, kotak souvenir, dan lain-lainnya. Para pengrajin tikar selalu setia menjaga purun sebagai kebanggaan identitas Pedambaran. Kini mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lahan gambut, tempat purun itu berasal, agar tikar purun tetap dapat mereka anyam.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Belum ngerti juga.
1: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi. Bagus, kawal dia baik-baik. Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar-biar rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Memanglah Basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mutiara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya,

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari subuh hari ini yang berbahagia, kita semua bersyukur. Puji syukur kita alhamdulillahi rabbil alamin, segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dia menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa memajukan dan memundurkan sesaat pun. Maka nikmat sehat hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan kita telah beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka nikmat-nikmat ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang hari ini ingin seperti kita yang dapat beraktivitas seperti biasa, namun Allah SWT sayang kepada mereka. Allah memberikan suatu ujian dan cobaan, mereka tak dapat beraktivitas seperti biasa. Kenapa? Karena nikmat sehat telah dicabut dari Allah SWT. Maka nikmat yang sehat ini kita pakai, kita gunakan sebaik-baiknya, tentunya untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini hanya satu kali. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya kita syukuri. Sengitala in syakartum la azidannakum. Orang yang syukur, orang yang tahu diri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ini bukan hanya cuma-cuma, tapi akan dipertanggungkan di hadapan Allah SWT. Ketika dia bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmat-nikmat itu. Berapa banyak juga yang hari ini ingin hidup, tapi Allah lebih sayang khusnuzannya, mereka telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Khusnuzonnya, bisa jadi mereka telah siap dengan amal-amal terbaiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Kenapa? Bukan karena kita muda, bukan karena kita aktivitasnya luar biasa. Bisa jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini untuk dapat memperbaiki dosa-dosa yang telah mungkin belum kita, yang akan kita perbaiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu
fa inna khairu zadi taqwa. Karena berapa banyak saudara-saudara kita bisa jadi dia umurnya lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih sukses dari kita. Tapi Allah SWT bila sayang kepada mereka, mereka telah dipanggil oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah SWT dipanggil dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia ingin hidup kembali. Kata Allah, kenapa kamu ingin hidup kembali? Bukankah engkau telah kami panjangkan umurnya? Bukankah engkau telah kami berikan kesempatan hidup yang lama? Tapi engkau menyia-nyiakan itu. Ketika kamu diberikan kesempatan hidup lagi, kamu mau apa? Fa'asaddaqo wa'aku minasolih. Kami ingin bersedekah. Kami ingin beramal soleh, ya Allah. Itulah cita-cita orang yang sudah meninggal. Mereka ingin kembali ke dunia ini, tapi tak dapat lagi. Lantar jial ayyamul lati madut. Hari-hari yang telah berlalu tak dapat kembali lagi. Ketika kita sudah meninggal dunia, tak dapat kembali ke dunia. Tak dapat berbuat baik lagi. Tak dapat bersedekah. Tak dapat kita beribadah kepada Allah. Maka kesempatan ini, kita gunakan kesempatan ini. Apa kata Nabi? Ingatlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Termasuk hidup sebelum datang kematian. Maka orang banyak berdoa, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Tapi Allah berkata lain, idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yaqdimun. Ketika ajal datang, tidak ada orang yang dapat mampu, baik itu memajukan kematian itu maupun memundurkan kematian itu. Ketika Allah memanggilnya, maka itu akan terjadi. Kun fayakun. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah hari ini kita sempat mengangkat takbir Allahu Akbar di subuh hari. Allahu Akbar usalli sunnatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang akan dapat menolong kita di alam. Inilah sebenarnya yang dapat menolong kita di akhirat nanti. Amal-amal yang kita perbuat, itulah yang akan menjadi penjaga kita, menjadi penguat kita menghadap Allah Subhanahu. Hari-hari yang telah berlalu tak dapat kembali lagi. Ketika kita sudah meninggal dunia, tak dapat kembali ke dunia. Tak dapat berbuat baik lagi. Tak dapat bersedekah. Tak dapat kita beribadah kepada Allah. Maka kesempatan ini, kita gunakan kesempatan ini. Apa kata Nabi? Ingatlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Termasuk hidup sebelum datang kematian. Maka orang banyak berdoa, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Tapi Allah berkata lain, idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yaqdimun. Ketika ajal datang, tidak ada orang yang dapat mampu, baik itu memajukan kematian itu maupun memundurkan kematian itu. Ketika Allah memanggilnya, maka itu akan terjadi. Kun fayakun. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah hari ini kita sempat mengangkat takbir Allahu Akbar di subuh hari. Allahu Akbar usalli sunnatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang akan dapat menolong kita di alam. Inilah sebenarnya yang dapat menolong kita di akhirat nanti.

fasilitas lain. Untuk apa? Supaya tidak bosan menunggu mati ini. Tetapi ada orang yang lalai, lupa. Maka ada yang mengingatkan, namanya tausiah. Mengingatkan kita bagaimana. Artinya kita ini jangan lalai, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'marukum, kata Rasulullah, a'marukum ummati, umur umatku ini tidak lama. Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya. Dan itu nyata, bahwa ada rambu-rambu bahwa umur kita ini tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Kalaulah umur kita saat ini 58, artinya 22 tahun lagi kita akan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 2 tahun lagi Allah berikan kesempatan kita. Walaupun di usia itu kita masih sehat. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia. Maka ibadah yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Allah berikan istri, Allah berikan anak, Allah berikan rumah, fasilitas lain. Untuk apa? Supaya tidak bosan menunggu mati ini. Tetapi ada orang yang lalai, lupa. Maka ada yang mengingatkan, namanya tausiah. Mengingatkan kita bagaimana. Artinya kita ini jangan lalai, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'marukum, kata Rasulullah, a'marukum ummati, umur umatku ini tidak lama. Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya. Dan itu nyata, bahwa ada rambu-rambu bahwa umur kita ini tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Kalaulah umur kita saat ini 58, artinya 22 tahun lagi kita akan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 2 tahun lagi Allah berikan kesempatan kita. Walaupun di usia itu kita masih sehat. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia. Maka ibadah yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunggu mati. Nah, ketika menunggu mati ini diberikan oleh Allah SWT suatu hiburan, anak, istri, sehingga kita terhibur sehari-hari. Tapi ingat bahwa kita akan mati. Apa yang dapat kita bawa? Itu amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semua di akhir-akhir ajal kita, kita diberikan oleh Allah SWT kesadaran, hidayah, taufik serta hidayah kepada Allah SWT, sehingga kita dapat memaksimalkan amal soleh, kita dapat memaksimalkan ibadah-ibadah yang akan kita bawa menuju Allah SWT. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT tidak hanya dipanjangkan oleh Allah SWT umur kita, kita juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah SWT, sehingga kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan demantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Pelo I, acara selanjutnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.